Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis Sound FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkis Sound dimana pun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Langkis Sound di Selamat Pagi Pasisir edisi 9 Juli 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga harinya menyenangkan dan apa yang direncanakan hari ini semoga semuanya berjalan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Langkis Sound, Selamat Pagi Pasisir akan hadir di ruang dengar sahabat seperti biasanya sampai jam 8:30 sahabat ya. Kita akan berbagi informasi, berbagi tips untuk sahabat dan buat sahabat Langkis Sound yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 0811 66 19 120. Kita hadirkan sahabat Jantung Samudra dari Gia Indrawari spesial buat sahabat Langkis Sound. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkis Sound FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langis FM, sahabat masih di Selamat Pagi Pasisir ya. Kita lanjutkan sedikit informasi, sahabat ya. Nah, kali ini sahabat Langis ada dimanapun berada, sebuah informasi buat sahabat ya. Tips kita bagikan untuk sahabat yang sering begadang ya. Jangan dianggap sepele sahabat, karena ini ada 3 efek serius untuk tidur yang berantakan.

Tidak semua orang bisa tidur dengan pola atau jadwal yang sama. Nah, lalu apa saja efek tidur dengan jam tidur yang berantakan kepada tubuh? Setiap orang dewasa sahabat dianjurkan untuk tidur selama 7-9 jam di malam hari ya. Bukan tanpa alasan, anjuran itu muncul lantaran tidur memang punya peran penting untuk kesehatan secara menyeluruh. Nah, kenapa tidur sangat berperan penting? Karena tidur adalah salah satu proses tubuh yang paling berpengaruh dan tidak bisa dianggap sepele. Kurang tidur dapat berdampak serius terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Mengutip dari Harvard Health Publishing, sebagian besar dari kita pernah mengalami kabut otak ya, yang disebabkan oleh kurang tidur. Seseorang bisa saja sulit mengingat hal-hal sederhana dan bingung dalam membuat keputusan. Tapi kabar baiknya sahabat, kabut otak biasanya akan hilang setelah Anda kembali ke jadwal tidur yang lebih normal. Seiring waktu, kurang tidur kronis bisa memicu efek yang lebih serius dan bersifat jangka panjang. Banyak penelitian yang menghubungkan defisit tidur jangka panjang dengan masalah kesehatan seperti peningkatan risiko Alzheimer, obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, mudah terkena infeksi, hingga masalah mental seperti depresi dan kecemasan. Oleh karena itu sahabat, waktu tidur penting untuk diperhatikan demi menangkal berbagai masalah kesehatan tersebut. Nah, jadi efek jam tidur yang berantakan ini ya sahabatnya. Setiap orang umumnya dianjurkan untuk memiliki jadwal tidur yang sama setiap harinya. Jika Anda terbiasa tidur pada pukul 22 waktu Indonesia bagian barat, pukul 10 malam misalnya, maka jadikan hal itu sebagai patokan untuk waktu tidur berikutnya. Konsistensi membantu menjaga ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur siklus bangun, tidur, bangun, dan pelepasan hormon, suhu tubuh, metabolisme, hingga fungsi otak. Saat jadwal tidur berubah-berubah, ritme sirkadian bisa terganggu hingga kualitas tidur dan berbagai fungsi tubuh ikut berdampak.

Nah, saran kita berikut ini, efek jam tidur berantakan merangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, kualitas tidur buruk. Jam tidur yang berantakan bisa membuat kualitas tidur itu sendiri memburuk. Hal ini ditemukan dalam studi yang dipublikasikan dalam BMC Public Health. Nah, studi terhadap sejumlah mahasiswa di Taiwan menemukan bahwa jadwal tidur yang tidak teratur membuat seseorang mengalami kualitas tidur yang buruk. Hal ini akan berdampak pada waktu tidur keseluruhan yang relatif menjadi lebih singkat. Banyak penelitian telah melaporkan bahwa kurang tidur yang terakumulasi dapat menyebabkan gangguan kognitif, kewaspadaan, memori, serta suasana hati. Kurang tidur juga bisa berujung pada berbagai masalah kesehatan kronis. Yang kedua, meningkatkan risiko masalah stroke. Nah, waktu tidur yang tidak teratur juga ditemukan dapat meningkatkan risiko stroke hingga 26%, sahabat. Hal ini bahkan berlaku bagi mereka yang tidur dengan durasi cukup. Ya, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Epidemiology and Community Health ini melibatkan lebih dari 72.000 orang berusia 40-79 tahun. Penelitian menemukan semakin jauh jarak antara tidur setiap hari, maka risiko akan semakin meningkat, ya. Kata seorang penulis utama di studi Jane, Philip Chaput, ya, mengutip dari The Guardian. Katanya, sahabat, kita harus berusaha untuk bangun dan tidur dalam rentang waktu 30 menit dari waktu yang sama setiap harinya, termasuk akhir pekan. Nah, katanya, perbedaan lebih dari 1 jam setiap malam atau setiap pagi menandakan pola tidur yang tidak teratur. Hal ini berdampak negatif pada kesehatan, gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan risiko masalah jantung. Studi yang diterbitkan dalam Journal of American College of Cardiology menemukan seorang dewasa dengan jadwal tidur yang tidak teratur memiliki risiko hampir 2 kali lipat terkena penyakit jantung. Mengutip dari Harvard Health Publishing, sahabat, studi ini meneliti hampir 2.000 orang berusia 45-84 tahun tanpa riwayat penyakit jantung. Penelitian dilakukan selama 5 tahun dengan pemantauan. Hasilnya, orang dengan pola tidur paling tidak teratur memiliki tingkat serangan jantung dan stroke yang lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan dengan mereka yang tidur teratur. Secara garis besar, sahabat, efek jam tidur yang berantakan ya bisa berdampak pada kesehatan secara menyeluruh. Selain 3 risiko utama yang kita sebutkan tadi, jadwal tidur yang tidak teratur juga bisa berdampak pada daya tahan tubuh, proses metabolisme, dan masih banyak masalah lainnya. Upayakan untuk selalu tidur dengan dan terbangun di jam yang sama setiap harinya, sahabat. Pastikan Anda tidur selama 7-9 jam untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik. Untuk sahabat lagi selalu dimanapun berada, demikian informasi di Selamat Pagi Basisi edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik. Nama kamu siapa?
5: Echa.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: kawasan Haji Agus Salim Painan 91.2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 9 Juli 2026. Sahabat Langkisau, di Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan hadirkan bapak-bapak kita dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk berbagi informasi di Gawang Pesisir edisi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat, sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Kabid Kedaruratan dan Logistik ya, Bapak Hendri Agustian Eskep MM. Selamat pagi Pak Hendri. Ya,
1: selamat pagi Radio Langkisau FM.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah, Bang Rio.
0: Iya. Baik, Bapak Hendri, selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik ya, di BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, selamat bergabung Pak di Langkisau FM pagi hari ini ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Kemudian juga ada sahabat bersama kita, Bapak Budi Anugrah SH ya, analis kebencanaan. Selamat pagi Pak Budi.
2: Selamat pagi.
0: Gak asing lagi ya, sudah sering hadir di sini Pak Budi.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat Pak?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kemudian juga hadir Bapak Doli Putra ya, dan Pos TRC Painan. Selamat pagi Pak Doli.
3: Selamat pagi Pak Rio.
0: Sehat Pak Doli ya?
3: Sehat-sehat.
0: Pak Doli muda energik ya. Baik. Juga hadir bersama kita sahabat Bapak Anggi Kurniawan, Busdalop Pesisir Selatan ya. Selamat pagi Pak Anggi.
4: Baik, selamat pagi sobat Langkisau FM, Pak Rio. Selamat sehat, pagi. Sehat, alhamdulillah pagi. Sehat.
0: Alhamdulillah. Dan selamat lagi sahabat dimanapun berada. Hari ini kita akan berbagi informasi dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan terkait tema kita penanganan bencana di bidang kedaruratan dan logistik, peran dan fungsi BPBD. Nah, baik sahabat Langkisau, sebelumnya ya kita berikan kesempatan untuk Bapak Kabid kita ya, Bapak Kabid Kedaruratan dan Logistik, Bapak Hendri Agustian, untuk menyampaikan tentang penanganan bencana di bidang kedaruratan dan logistik dan peran juga dan fungsi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan Bapak Hendri Agustian.
1: Ya, terima kasih Bang Rio.
0: Iya.
1: Pada kali ini kami dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan artinya diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana terkait dengan peran dan fungsi BPBD. BPBD sendiri itu merupakan badan penanggulangan bencana daerah yang membantu bupati dalam memimpin, kemudian mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan badan penanggulangan bencana daerah. Di sini perannya itu memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, kemudian melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi ada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Jadi di dalam di BPBD sendiri itu ada tiga bidang yang ada di BPBD itu. Yang pertama yang pra bencana itu bidang penanggulangan bidang PKAN, pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian ada bidang kedaruratan dan logistik. Nah, ini kami yang hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga yang pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada tiga bidang di BPBD yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Kemudian BPBD itu sendiri artinya memiliki peran yang penting ya, dalam penanggulangan bencana di daerah. Mulai dari tahap pra bencana tadi kami sebutkan hingga pasca bencana. Kemudian fungsi utama BPBD itu sendiri yang pertama untuk koordinasi dalam penanggulangan bencana. Artinya BPBD itu bertugas untuk mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulangan bencana di daerah, termasuk upaya pencegahan, upaya mitigasi dan rehabilitasi. Ini melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait. Artinya di pasal 3 Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa bencana itu peran artinya punya tidak hanya BPBD saja, tetapi semua punya peran di situ. Artinya seluruh instansi masyarakat itu diharapkan berkontribusi dalam penanggulangan bencana. Kemudian yang kedua, penyusunan kebijakan. Jadi BPBD merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang mencakup semua aspek dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ini termasuk penyusunan peta risiko bencana dan prosedur tetap untuk penanganan bencana. Yang ketiga, pelaksanaan tanggap darurat. Jadi saat terjadi bencana, itu BPBD bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi terhadap korban, kemudian melakukan penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, itu kebutuhan logistiknya. Jadi mereka itu juga mengkoordinasikan bantuan dari pemerintah pusat dan dari daerah lain, atau ada bantuan dari pihak-pihak lain ya, yang masuk ke daerah kita. Itu peran dari BPBD. Kemudian yang keempat, memiliki peran rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi setelah bencana seperti yang terjadi di 25 September tahun 2025 kemarin, itu masih berlangsung hari ini, melakukan rehabilitasi infrastruktur, baik jembatan, kemudian termasuk hunian, itu ada namanya Huntara di Bayang Utara. Nah, itu kita ada 53 Huntara. Kemudian 73 itu yang namanya
2: DTH.
1: Jadi dan sekarang itu dalam tahap untuk proses membangun hunian tetap, huntap. Nah, ini yang sedang berlangsung di rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian yang kelima, itu melakukan pendidikan dan pelatihan. Jadi BPBD juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, itu melalui pendidikan publik dan pelatihan kesiapsiagaan. Juga hari ini teman-teman di pencegahan dan kesiapsiagaan itu sedang melakukan penambahan muatan kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan itu di Nagari Talaok.
0: Talaok
1: untuk hari ini. Ini ada sekitar 10 nagari dianggarkan untuk tahun 2026. Jadi ini sangat penting ya dalam meningkatkan nagari siaga bencana.
0: Nah, jadi KSB,
1: KSB-nya nanti ada forum pengurangan risiko bencana nanti dibentuk di Nagari Tangguh. Nah, itu Nagari Tangguh.
0: Nagari Tangguh.
1: Nah, okay. itu teman-teman kita di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi dengan adanya BPBD atau penanggulangan bencana di daerah itu menjadi terstruktur dan terkoordinasi ya. Jadi BPBD itu berfungsi sebagai penghubung antar pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi ini memastikan bahwa semua langkah yang diambil untuk meminimalkan dampak bencana dan mempercepat pemulihan. Nah, ini yang dilakukan oleh kawan-kawan di BPBD. Kemudian ada beberapa peran penting ya dalam penanganan bencana. Ini melalui berbagai strategi dan prosedur terencana. Artinya tugas dan fungsi BPBD sendiri. Yang pertama ada pencegahan dan mitigasi. Jadi BPBD itu bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan mitigasi risiko bencana. Ini sangat penting ya. Artinya itu termasuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mengurangi risiko dan mempersiapkan diri. Jadi kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana ini sangat berdampak luar biasa ya dalam mengurangi risiko angka korban, termasuk korban jiwa, harta. Jadi ini sangat sangat penting. Nah, ini kita dapat melihat contoh ya yang terjadi baru-baru ini. Itu gempa yang terjadi di Jepang dengan Venezuela itu gempa yang terjadi di Jepang skala guncangannya itu hampir sama ya. Tapi dampak yang ditimbulkan di Venezuela dan Jepang itu jauh berbeda, baik dari korban jiwa, kemudian kerusakan ya, terhadap infrastruktur itu jauh lebih besar terjadi di Venezuela. Ini saya kira akan menjadi presiden ya, artinya sebagai suatu hal yang patut kita contoh. Nah, ini dalam hal upaya pencegahan dan mitigasi ya, tentu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk lintas sektor. Nah, itu kalau di dalam konsep itu ada namanya konsep pentahelik. Jadi kalau dalam konsep pentahelik, jadi itu yang terlibat itu ada yang dari akademi, artinya pakar-pakar. Nah, itu akan memberikan artinya pandangan, memberikan masukan kepada kita apa yang mesti kita lakukan. Kemudian ada dari pemerintah sendiri, kemudian dari masyarakat, itu jangan dikira masyarakat itu harus pasif ya, tapi mereka harus aktif terlibat dalam upaya penanggulangan bencana itu. Kemudian ada dari dunia usaha, ada CSR. Nah, itu kalau ya artinya kami kalau dari BPBD itu ada dari berapa CSR ya, membantu misalnya untuk perahu karet atau ada sumbang-sumbangan lainnya yang sifatnya untuk penanggulangan dan peralatan terkait dengan kebencanaan. Kemudian juga teman-teman pers dari media massa itu juga sangat berperan, artinya memberikan kontribusi informasi. Ya, termasuk ini hari ini kita di Radio Lengkisau dengan melakukan dialog interaktif seperti ini, itu mudah-mudahan ya artinya didengarkan oleh masyarakat. Artinya ternyata banyak hal yang mesti kita persiapkan sebelum terjadi bencana. Sebab di Kabupaten Pesisir Selatan Mario, kita itu marketnya bencana. Yang bencana itu yang artinya tidak ada di kita itu gunung meletus. Selebihnya terkait dengan bencana hidrometeorologi, itu yang isu sekarang itu terkait dengan El Nino, artinya kemarau. Alhamdulillah kita masih ada musim hujan, tapi di daerah Indonesia Timur itu mengalami kekeringan luar biasa. Kalau kita di pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan sempat terjadi El Nino, itu kita khawatirkan adalah kebakaran lahan, terutama di daerah selatan. Artinya daerah rawan
2: kebakaran,
1: kebakaran karena dia banyak gambut, kemudian sawit. Nah, ini kita khawatirkan kalau mau terjadi seperti itu. Nah, ini pikirkan kan sampai bulan Agustus, sampai puncak 26 ini puncak El Nino. Tapi mudah-mudahan kita berdoa ini tetap ada terus, artinya Tuhan itu, Allah itu selalu melindungi kita ya dari segala musibah yang terjadi di permukaan bumi ini. Bang Rio ya. Kemudian kedua ya, jadi peran penting ya dalam penanggulangan bencana itu tanggap darurat. Nah, artinya ini peran dari bidang kedaruratan dan logistik ini. Ya, artinya BPBD itu melakukan respon cepat ya, saat terjadi bencana, termasuk penanganan, evakuasi. Jadi kami di kedaruratan logistik itu ya hampir setiap hari itu ada penanganan. Minimal itu pohon tumbang yang menghambat akses jalan nasional, kemudian jalan kabupaten, itu pasti kita akan dikontak dan kita akan lakukan respon yang cepat. Nah, insyaallah mudah-mudahanlah dalam waktu berapa yang lalu ini kita mendapatkan apresiasi ya dari masyarakat. Kemudian termasuk melakukan penyelamatan korban. Artinya kalau saat bencana itu bagaimana kita meminimalisir artinya korban ya, korban yang terdampak. Kemudian juga mendistribusikan bantuan logistik. Nah, ini artinya saat bencana tentu kita mesti lakukan namanya asesmen, kajian cepat sehingga kita tahu bagaimana kebutuhan logistik di daerah bencana. Nah, ini peran daripada BPBD. Kemudian yang ketiga itu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rekonstruksi ya, yang saya contohkan tadi itu yang sekarang yang terjadi di Bayang Utara nanti pasca bencana. Kita masih melakukan upaya untuk pembangunan hunian tetap. Nah, ini bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat melalui BNPB. Kemudian kolaborasi tadi, artinya konsep pentahelik. Nah, saya kira itu yang upaya-upaya atau peran penting yang dilakukan oleh BPBD terkait dengan penanggulangan bencana, ya, mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, saya kira ini yang saya bawa ini kan kawan-kawan yang sangat berpengalaman, ya, sudah berpuluh tahun berada di BPBD, termasuk ini Pak Budi ini, beliau ini dulu dari Kasih Kedaruratan. Nah, kemudian di BPBD itu sudah luar biasa, ya, Bang Budi. Nah, termasuk dan pos itu Doli, itu memiliki skill yang luar biasa, ya, talenta yang banyak terkait dengan penanggulangan bencana. Termasuk Anggi itu, kita hari ini itu sudah ada yang namanya Pusdalop, pusat pendengaran operasional
4: operasi
1: bencana, penanggulangan bencana, Pusdalop PB. Itu berada di Rawang,
4: Medan Bapane.
1: Ya, Medan Bapane. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa kita operasional. Nah, ini menunggu serah terima dari BNPB. Itu dibangun melalui dana
4: hidrik Bank Dunia.
1: Ya, Bank Dunia. Nah, ini, itu Bang Rio. Jadi terkait dengan kemudian kita, ya, artinya di BPBD kan daerah yang luar biasa panjang. Artinya 243 km mulai dari utara sampai ke selatan. Tentu kalau hanya kita punya yang tersi, artinya tim reaksi cepat BPBD, dan kita bagi per wilayah. Ada kita punya 5 posko.
4: Berapa titik,
1: Pak? 5 titik. Pertama untuk 3 kecamatan, ya. Koto Sebelah Terusan, Bayang Utara, Bayang, itu titiknya di Terusan. Nah, kemudian untuk Painan, kemudian Empat Jurai dan Batang Kapas, itu posko Painan. Nah, ini gamposnya Bang Doli nih.
4: Oh, Empat Jurai, ya.
1: Empat Jurai. Dan ini jumlah anggota di tersi posko Painan itu memang lebih banyak. Nanti fungsinya untuk membackup, artinya yang di wilayah-wilayah lain. Kemudian untuk di Kambang, nah, itu Kambang ada posko di sana. Itu pertama wilayahnya Kecamatan Sutra, kemudian Lengayang, termasuk
4: Rendah Pesisir,
1: Linggo Sari Banti dan Air Pura.
2: Itu posko Rampes.
1: Posko Rampes, ya, artinya ada posko Kambang berarti
2: Sutra dengan Lengayang.
1: Lengayang. Kemudian ada posko Rampes, Rana Pesisir. Itu meliputi Rana Pesisir, kemudian Linggo Sari Banti, Air Pura. Kemudian yang paling luas wilayah itu di Tapan, posko Tapan. Artinya ada 5 kecamatan di sana.
4: Sampai ke selaut, Pak.
1: Sampai selaut. Nah, itu dalam strategi kita agar respon time saat terjadi bencana itu lebih cepat, sehingga kita mendapatkan informasi cepat apa yang mesti kita lakukan saat terjadinya bencana seperti itu. Sekiranya gitu untuk deskripsi awal, Bang Rio. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain.
4: Baik, terima kasih Pak Kabit, ya. Ya. Luar biasa pagi ini sahabat lagi soal tentang bidang kedaruratan dan logistik, ya. Ya, BPBD Kabupaten Nusa Selatan. Baik, kita ke Pak Budi Anugrah, ya, tentang dari analis kebencanaan, ya. Silakan tanggapannya, Pak, untuk penanganan bencana di bidang kedaruratan logistik, ya, dari analis kebencanaan sendiri. Silakan, Pak Budi.
2: Terima kasih. Terima kasih waktu yang disampaikan. yang diberikan pada kami. Kami salah satu dari struktural di bidang kedaruratan dan logistik yang namanya, yang dulunya ada dua seksi, seksi kedaruratan dan seksi logistik. Sejak tahun 2022 ada peraturan baru berubah menjadi JFT, jabatan fungsional tertentu. Jadi kita posisi analis kebencanaan ahli muda yang di bidang di logistik sudah pensiun. Jadi artinya Pak Kabid sebenarnya sekarang ini ya sama-sama kita. Artinya logistik itu kita sama-sama dalam melaksanakan tugas. Jadi yang sebenarnya yang disampaikan sesuai di tema itu udah rangkuman seluruhnya. Pak Kabid sebenarnya udah masuk ke keseluruhan, udah bagaimana di BPBD secara strukturnya, gimana dan fungsi pokok dan fungsinya. Hanya kita di seksi kedaruratan menghimbau kepada masyarakat agar kita lebih tingkatkan kewaspadaan. Artinya dalam penanggung bencana ini bentuk tanggung jawab bukan hanya BPBD. BPBD itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi artinya kita punya logo BNPB, ada dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Jadi artinya itu tidak lepas. Dalam kedaruratan yang beberapa kali kita mengalami tanggap darurat, kita itu mempunyai posko. Posko induk itu ada di BPBD sesuai aturan perka BNPB tentang tanggap darurat. Jadi artinya kita 5 posko, artinya masing-masing posko punya wilayah. Kita bergerak cepat, kita menginformasikan yang sekarang ini Pak Kabid kepala bidang dengan kondisi dalam posisi sekarang, kita sengaja membawa Doli sebagai komandan posko Penan yang memiliki wilayah A2 kecamatan dan Anggi Kurniawan yang punya legitimasi tentang pusdo'op yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di daerah Jawa. Jadi artinya sengaja Pak Kabid membawa, artinya kita bisa berbagi ilmu. Hanya saya dengan kondisi seperti ini, cuaca seperti ini, coba kita tingkatkan kewaspadaan. Jadi artinya apabila terjadi bencana, jangan lamban dalam memberitahukan kepada kita BPBD. Artinya kalau di posko kita sampaikan agar menyampaikan ke pihak kecamatan, ada koramil, ada polsek, kita kerjasama. Kita harus ada sinkronisasi kerja. Ini tanggung jawab kita. Jadi artinya mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Kabid. Kalau misalnya lebih gimana-gimana di lapangan ini dan pos Doli Putra mungkin dengan Anggi dalam sistem pelaporan kita benar ke pusat BNPB, kita pun punya radio tingkat orari, tingkat satelit internasional. Itu yang dibantu oleh BNPB dengan dana IDRIP yang ada di pusat. Mungkin itu demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Budi Anugrah ya. Yep. Untuk pemaparannya terkait penanganan bencana di kedaruratan dan logistik ya. Nah, baik, selanjutnya ini kita ke Pak Doli Putra dulu ya, dan pos TRC Painan ini. Bagaimana pengalamannya boleh disampaikan juga ya, dan bagaimana kondisi dari dan pos TRC Painan saat ini. Silakan Pak Doli.
3: Terima kasih Bapak Rio. Saya selaku dampos di BPBD, tepatnya posko Painan, Empat Jurai dan sekitarnya. Untuk pengalaman kami di posko Pak Rio, untuk pengalaman kami di posko, kami piket itu 2x24 jam. Itu ada 4 shift A sampai D itu. Masing-masing satu regu itu ada 6 orang. Itu hanya untuk 24 jam itu standby untuk penerimaan laporan kebencanaan dari masyarakat. Contoh misalnya dari masyarakat yang ada yang lapor seperti pohon tumbang, banjir dan tanah longsor. kami segera koordinasikan kepada tim dan sama pimpinan dan juga langsung ke lapangan menuju lokasi. Kalau untuk pencarian orang hilang, kami juga mengkoordinasikan juga ke pos Basarnas yang ada di Crocok Painan. Ya, karena dia yang memiliki standar prosedur personalnya di bidangnya pencarian dan pertolongan. Misalnya contohnya ada orang hilang di laut, di hutan gitu. Jadi kami hanya sifat koordinasi kepada tim Basarnas tadi. Kalau seperti kejadian orang hilang di laut maupun di hutan.
0: Tapi kalau dalam pencarian ikut serta dalam pencarian.
3: Ikut. Kami backup. Backupnya di lapangan. Backup gitu Pak Rio.
0: Baik, berarti untuk setiap hari 24 jam itu standby gitu ya.
3: Iya, standby.
0: Standby-nya di pos.
3: Di posko.
0: Posko Painan.
3: Posko terima laporan atau di mana. Terus ada juga roll harian kami. Laporkan situasi dan kondisi di wilayah pesisir selatan, cuaca, contoh bencana-bencana itu ada jadwalnya kami laporan kan ke untuk ke Pusdal Provinsi.
0: Oke.
3: Okay. Kalau pagi itu kami jam 10. Kalau malam itu jam 8.
0: Oh, itu ya. Dilaporkan setiap hari ya.
3: Itu juga melakukan dengan radio komunikasi atau Zoom meeting. Gitu, Pak Rio.
0: Baik, ya. Baik. Terima kasih Pak Doli Putra ya. Nah, kita di untuk kondisi cuaca saat ini apakah ada kendala-kendala yang dilakukan di lapangan Pak Doli terkait penanggulangan bencana dan kedaruratan di Kabupaten Pesisir Selatan?
3: Bencana ya Pak Doli ya. Cuaca ya.
0: Iya.
3: Cuaca itu tergantung cuaca di sini di biasanya nih Pak Doli pengalaman ya. Kalau itu hujan sampai 4 jam atau 3 jam itu titik-titik rawan banjirnya udah tahu tuh Pak Rio biasanya.
1: Udah ada peta
3: ya Pak Rio. Itulah tim tuh selalu siaga 24 jam untuk menghadapi itu. Kalau ketika hujan tuh udah tim semua standby.
0: Standby.
3: Harus diwajibkan standby karena itu titik-titik tertentunya sudah dipetakan. Udah tahu.
0: Udah ada pemetaan.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Doli. Kita ke Bang Anggi Kurniawan.
2: Iya.
0: Ya. Baik. Pusdal Opt ya, pusat pengendalian operasi nih. Nah, di pusatnya di Bang Anggi semua kayaknya. Baik. Kita juga mau minta apa
2: ilmu,
0: namanya?
2: Bagi ilmu.
0: Ilmunya kata Pak Budi tadi habis dari pelatihan dari Jakarta ya.
2: Jakarta.
0: Ya, dan juga nantinya kita juga sudah ada gedung Pusdal Ops ya. Nah, bagaimana nantinya pusat pengendalian operasinya di Kabupaten Selatan dari yang dulunya gedungnya belum ada sekarang udah ada. Ini bagaimana koordinasinya nanti? Silakan Pak Anggi.
4: Baik, terima kasih Bang Rio dan Sobat Langkisoft FM. Saya Anggi dari Pusdal Op Kabupaten Pesisir Selatan. Pusdal Op itu sendiri pusat pengendali operasi yang mana berfungsi sebagai menerima data, mengolah data kejadian, lalu menyampaikan data kejadian baik tingkat provinsi maupun tingkat BNPB di Jakarta. Kita salah satunya dari 19 kabupaten kota yang diberikan bantuan oleh Bank Dunia IDRIP melalui BNPB mendapatkan gedung Pusdal Op, gedungnya, peralatan IT-nya lengkap semuanya kita diberikan, kita hanya memfungsikannya aja lagi. Dan kita sebagai operator Pusdal Op juga diberikan pelatihan tentang penggunaan peralatan IT-nya. Karena IT yang diberikan oleh Bank IDRIP, Bank Dunia tersebut peralatan yang cukup canggih. Yang mungkin kita sendiri juga tidak banyak mengerti, yang banyak bisa menjalankan peralatan-peralatan yang diberikannya. Kemudian kita sebagai operator Pusdal Op juga melaporkan keadaan cuaca setiap hari mulai dari jam 10 pagi dan jam 8 malam. Pusdal Op sendiri juga diberikan penguatan apa ini benar. Mungkin itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan.
0: Baik.
4: Iya. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Bravo. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Anggi ya terkait Pusdal Op sendiri ya. Nah berarti nanti ini Pak Kabir
1: ya. Kita
0: Pak Kabir lagi ya.
1: Pak Rio.
0: Untuk Pusdal Op yang gedung yang mau diresmikan ini masih menunggu dari BNPB gitu. Ya. Nah kira-kira kapan ini peresmian dijadwalkan?
1: Ya ini. Untuk Pusdal PB ini kita menunggu penyerahan ya dari hibahnya dari BNPB ke BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian kemarin ini masih ada kendala yang terkait dengan berapa ruangan ya yang masih dalam pengerjaan ya, yang bos masih pengerjaan. Dan untuk hari ini saja Kabupaten Pesisir Selatan ya. Melalui anggaran APBD itu sudah kan pagar belum sudah dianggarkan untuk pagar. Ya mudah-mudahan lah setidaknya

0: Sementara
1: dua, Pak.
0: Dua ya.
1: Pariaman sama kita.
0: Nah, kemudian provinsi sendiri. Ya. Kalau untuk kabupaten kota kita dua. Jadi kita kan sangat bersyukur itu, mudah-mudahan ini bisa termanfaatkan. Jadi dengan adanya Pusdalop ini sebenarnya pengendalian personal kebencanaan itu akan lebih mudah. Kemudian kita akan mendapatkan input data yang lebih cepat, sehingga data yang kita kirimkan ke pusat nanti itu tentu akan lebih cepat direspon. Iya. Sebab apa? Ketika terjadi bencana itu, selain pertolongan yang kita berikan yang lebih cepat, kemudian kita akan mendapat support logistik. Ini yang paling perlu. Sebab sudah saat terjadi bencana itu, kemudian diikuti dengan bantuan logistik. Jadi kalau data kita cepat, tentu segala kebutuhan di lapangan itu akan lebih efisien, lebih efektif. Nah, sehingga kita tahu misalnya dalam satu wilayah negari misalnya, atau berapa kampung itu berapa jumlah bayinya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu bisa lebih spesifik. Artinya kebutuhan balitanya, ibu hamilnya, ibu menyusuinya, kemudian ada kebutuhan lansia, kemudian orang-orang dengan disabilitas. Nah, jadi kita tahu sehingga tepat sasaran. Ini gunanya adanya Pusdalop ini. Nah, kemudian kita nanti akan disupport oleh lintas sektor yang lainnya. Nah, artinya ini keberadaan Pusdalop ini mesti kita dukung secara bersama. Nah, ya. Itu Bang Rio.
2: Sangat bersyukur juga.
0: Ya, bersyukur. Jadi kita termasuk di Provinsi Sumatera Barat itu, ya selama ini kita ikuti baik rapat provinsi apa, kita termasuk bersyukur ya. Kita punya fasilitas yang cukup memadai. Nah, kemudian selain Pusdalop itu, kita juga melakukan upaya-upaya ya, artinya melengkapi fasilitas di masing-masing dalam posko-posko. Termasuk perahu karet. Nah, ini kan kita kita ini kan daerah diapit artinya oleh perbukitan, kemudian ada dari laut. Nah, jadi bencana kita itu juga luar biasa.
2: Kompleks.
0: Sebenarnya dengan jumlah personel kita yang sudah kita sebarkan itu juga masih minim. Jadi yang harus dibangun itu ya selain sarana dan prasarana, itu juga kesadaran masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat mereka itu sadar betul bagaimana bahwa Kabupaten Pesisir Selatan itu merupakan marketnya bencana. Jadi ya, saya kembalikan cerita tadi perbandingan Jepang dan Venezuela itu, selain mereka di Jepang itu sudah siap dengan kondisi kegempaan itu terjadi secara rutin di Jepang, sehingga bangunan fisik itu mereka sudah siapkan. Kemudian masyarakat sendiri itu sudah memiliki kesadaran yang tinggi, artinya mulai dari PAUD itu mereka sudah diajarkan. Itu kita dapat lihat selain bencana-bencana alam seperti itu, juga ada bencana kemarin COVID-19 ya. Nah, di Jepang itu sangat minim terjadinya. Sebab anak-anak Jepang itu dari PAUD itu mereka sudah terbiasa cuci tangan, terbiasa pasang pakai masker. Nah, jadi makanya pendidikan dini terhadap kebencanaan itu sangat diperlukan. Nah, maka kontribusi masing-masing OPD termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan itu sangat kita butuhkan di sini. Nah, makanya di pasal 3 Undang-Undang nomor 27 tahun 2000 nomor 24 tahun 2007 itu tugas bencana adalah tugas bersama. Tugas bersama. Enggak bisa hanya BPBD sendirinya menyelesaikan. Maka kontribusi dari semua pihak itu sangat penting.
2: Tapi sekarang udah sampai ini Pak ya, di negari-negari sudah ada itu ya.
0: Iya, itu sudah ada negari tangguh namanya.
2: Negari tangguh.
0: Ya. Kemudian negari tangguh itu kan ada artinya piranti-piranti yang dibangun itu adalah KSB, itu penting. KSB. Kelompok siaga bencana. Jadi saat terjadinya bencana

0: Karena di negari mereka akan memberikan informasi ya, artinya dengan posko kita yang terdekat, artinya memberikan informasi, kemudian melakukan penyelamatan yang butuh waktu cepat, mereka itu mesti dalam kondisi terlatih. Ini kelompok siaga bencana. Kemudian ada forumnya itu, forum pengurangan risiko bencana, itu juga dari berbagai lintas sektor di wilayah itu. Jadi mereka memberikan masukan kepada wali negari terkait dengan apa kebijakan-kebijakan yang mesti mereka lakukan dalam pencegahan bencana. Sebenarnya secara SOP-nya itu sudah dibuat dengan apik ya oleh BNPB. Tergantung sekarang kita bagaimana menjalankan bagaimana kesadaran kita. Ya bagaimanapun Pak Rio, kita membangun fasilitas yang baik, tapi kita tidak membangun artinya kesadaran, hal-hal ya artinya referensi itu risiko bencana tadi, itu akan habis. Artinya bangunan yang kita investasikan itu bisa hancur. Kan sekarang kita kan sudah melihat bagaimana pasca bencana Sumatera. Itu kan ada titik-titik zona-zona merah yang tidak boleh dibangun sebenarnya. Nah itu mesti kita bersama-sama. Jadi kalau kita artinya building back, membangun kembali itu dengan baik, safety, kemudian harus dengan membangun yang berkelanjutan, sustainable, itu mesti kita lakukan, dan itu mesti masuk kepada rencana renja daerah, masing-masing OPD itu masuk ke situ, sehingga masing-masing OPD itu punya upaya untuk melakukan mitigasi terhadap bencana. Nah, jadi makanya kita hari ini itu betul-betul menghimbau kepada seluruh lintas sektor, kepada masyarakat, ini kerja kita bersama. Tidak bisa hanya diserahkan ke BPBD yang memiliki keterbatasan SDM maupun keterbatasan fasilitas. Karena di Kabupaten Pesisir Selatan di daerah yang sangat luas, masyarakat yang jumlah jiwa yang banyak, nah, tentu akhirnya itu masing-masing kita mesti selamatkan diri. Mulai dari membangun apa? Ada namanya katana, tingkat apa? Keluarga tangguh bencana.
1: Keluarga tangguh bencana ya. Dari keluarga.
0: Dari keluarga dulu. Benar. Jadi kalau katana itu prinsipnya apa? Misalnya kita yang kita khawatirkan apa itu, Pak Rio? Potensi megatras. Nah, ini di Mentawai itu bisa 9,5 skala hektar ya, terjadi gempa. Kalau sempat itu terjadi, ini tidak dapat kita bayangkan bagaimana Kabupaten Pesisir Selatan, terutama di daerah pantai ya. Jadi oleh sebab itu ada komitmen di dalam keluarga. Ya misalnya hari ini saya punya anak, punya istri bekerja, misalnya jauh tempatnya, anak-anak misalnya sekolah, itu mesti kita ada komitmen keluarga. Nanti misalnya terjadi gempa yang luar biasa, kita titik kumpulnya sini. Nah, ada titik-titik kumpul yang aman, misalnya di bukit. Nanti kita menuju sini. Anak-anak mesti disosialisasikan itu. Nah, ini titik kumpul kita. Nanti kita tidak panik. Jadi tidak mungkin saya yang bekerja misalnya dalam situasi di sini, kemudian anak saya misalnya di Sago, saya menjemput ke situ, berlari untuk mengejar, untuk menyelamatkan, tidak mungkin. Nah, makanya mereka nanti kalau misalnya sekolah di Sago, ada larinya ke sini. Nah, ini titiknya. Nanti kalau misalnya tidak terjadi misalnya tsunami ya, sudah gempa kan tsunami, itu kita akan mencari ke situ, titik itu. Jadi kita tidak panik lagi. Nah, itu kemudian menyiapkan tas, yang isi tas itu ya lengkap, adanya dokumen-dokumen berharga, mungkin ada makanan, ada senter, obat-obatan dalam tas itu pasti kita siapkan.
1: Atas siaga ya.
0: Atas siaga namanya. Ah itu mesti kita bangun itu dari. Ah kemudian nanti setelah katana tadi keluarga tangguh bencana, tingkat nagarinya, tingkat desanya ada destana, desa tangguh bencana. Itu ada banyak indikator itu, termasuk ada pengkajian kaji risiko bencana KRB-nya. Termasuk ada peta risiko bencana. Nah, mesti dibuat sehingga di negari itu ketika terjadi bencana apa siapa berbuat apa. Nah, itu mesti jelas. Jadi kalau sudah terkonsep seperti itu kita tidak panik. Sebab kalau yang sering menimbulkan korban itu karena kepanikan.
1: Kepanikan, Pak.
0: Panikan. Iya. Ya misalnya terjadi gempa yang sangat luar biasa kencangnya, kuatnya. Untuk orang panik, berlari dengan tentu arah, kemudian bawa kendaraan, meninggalnya bukan karena bencana, tapi karena tabrak,
1: kecelakaan.
0: Ya. Itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi hal-hal seperti ini mesti dilakukan. Ya. Jadi di nagari itu bangun nama destana, kemudian ada jalur evakuasinya, sehingga mereka kalau terjadi gempa luar biasa, titik kumpulnya sini. Wah gitu.
1: Baik.
0: Nah, itu Pak Rio yang harapan kita kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, karena kita itu adalah market bencana. Jadi sebenarnya kita ada tanggapan masyarakat terkait dengan saat lakukan penyuluhan. Ini Bapak menakut-nakuti kami. Tidak. Kita tidak dalam rangka menakut-nakuti, tapi ini berdasarkan kajian ilmiah. Nah, tapi tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bencana itu jangan sampai terjadi. Kita tidak menginginkan terjadi bencana.
1: Namun kita harus tetap
0: siaga. Ini ada kata bijak dari orang-orang besar bahwa lebih baik Pak Kunto Aribowo itu saat beliau berkunjung ke sini itu beliau mengatakan anak Pak Tri Sutrisno. Itu beliau mengatakan lebih baik kita dalam kondisi siap bencana itu tidak terjadi daripada kita tidak siap bencana itu terjadi.
1: Oke.
0: Wah, ini. Jadi jangan dianggap kita membangun artinya misalnya bangunan yang lebih kokoh itu buang-buang piti aja. Terlalu royal. Jangan seperti itu. Jadi sebab itu tadi. Baik, itu dalam antisipasi itu Bang Rio.
1: Terima kasih Pak Kabit ya. Jadi kita tutup tepat tadi penutupnya apa tadi kata-katanya Pak? Lebih baik kita
0: siap menghadapi bencana dan bencana itu tidak terjadi.
1: Oke.
0: Kemudian yang kedua daripada kita tidak siap dan rencana itu terjadi. Itu makanya tadi korbannya akan lebih banyak.
1: Nah, terakhir ini Pak Kabit mungkin barangkali ada nomor darurat yang bisa dihubungi masyarakat barangkali ketika terjadi bencana atau kedaruratan di lokasinya ada yang bisa dihubungi?
0: Iya. Pertama nomor saya.
1: Nomor Pak Kabit. Nomor
0: HP saya.
1: 08 1363 380 730 713
0: Kemudian Pak Budi, nomor Pak Budi
2: 0823
1: 0823
2: 86 86 03 09 09 97 97.
0: Kemudian berikut Dampos.
1: Dampos Pak Jura ini.
0: Pak Jura ya.
2: Untuk 0812 66 67 3551
1: 3551.
0: Kalau
2: Anggi Posudaop.
1: Posudaop.
3: 0812 0812 7511 7511 3131 3131.
1: Baik, nanti kita pajang di Facebook kita Pak.
0: Boleh.
1: Untuk informasi masyarakat nanti akan menghubungi nomor darurat. Baik, terima kasih sekali Pak Kabit ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Dan POS dan Pusdalop dan juga Pak Budi Anugrah atas kesempatannya berbagi informasi bersama kami di 91,2 Langis FM di pagi hari ini. Dan masyarakat Kabupaten Pesisir, sahabat Langis dimanapun berada, semoga informasinya bermanfaat dan tetap siaga untuk setiap kedaruratan dan bencana yang akan menimpa kita di manapun kita berada. Sekali lagi sahabat, terima kasih. Saya Ricky Bo dan kuliah bertugas mohon pamit undur suara.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, beli capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahap panen panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
5: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
6: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
5: Gimana caranya, Bu?
6: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
5: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
6: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
5: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
6: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
5: Ya?
6: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
5: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
6: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
5: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
6: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
5: JPKM? Apa tuh ya Bu?
6: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
5: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
6: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
5: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersorakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pasisir edisi 9 Juli 2026 bersama Perumda Air Minum Tirta Langkisau Pesisir Selatan. Nah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita sahabat narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Ziko Yahya Pratama Arifin AMT. Selamat datang Bapak Ziko ya, pelaksana SPI di Perumda Air Minum Tirta Langkisau Pesisir Selatan. Gimana kabarnya pagi ini Pak Ziko?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya alhamdulillah ya. Ya, baik, dan juga ada bersama kita sahabat narasumber kita Bapak Dede Jariza Saputra SPD. Selamat pagi.
2: Pagi
0: Pak Dede. Sehat pagi. Pak Dede?
2: Alhamdulillah sehat Pak
0: Rio. Iya, sehat ya, pelaksana SPI juga. Nah, baik sahabat, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi bersama Perumda Air Minum Tirta Langkisau Pesisir Selatan dengan tema kita hari ini pengawasan maksimal agar tercapainya pelayanan yang baik pada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan kepada Bapak Ziko Yahya Pratama Arifin.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi bagi salam dun sana ayi pada sahabat setia pendengar Langkisau FM, terkhususnya kepada pelanggan kami, pelanggan Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Baiklah, kami dari bagian Satuan Pengawas Internal bersama rekan saya mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh pelanggan setia kami karena selalu setia untuk memakai dan menggunakan jasa kami untuk kebutuhan sehari-hari. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami akan membawakan informasi tentang seputar dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Dalam hal ini kami mengangkat tema pengawasan maksimal agar tercapainya pelayanan yang baik bagi pelanggan. Baiklah, untuk yang pertama itu kami akan membawakan materi tentang pengenalan tentang apa itu Satuan Pengawas Internal, tugas dan tanggung jawabnya bagi Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Nanti selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Didi.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Ziko ya. Ada Bapak Dede ya, yang akan menjelaskan tentang pengenalan tentang SPI dan tugas dan juga tanggung jawabnya. Silakan Pak Dede.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Rio. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan tentang tugas SPI dan tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Satuan Pengawas Internal pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat vital. SPI bertindak sebagai mata dan telinga jajaran direksi untuk memasuki operasional perusahaan berjalan jujur, efisien dan sesuai hukum. Berikut adalah rincian tugas dan tanggung jawab SPI pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang dibagi dalam beberapa aspek utama. Tugas pokok SPI berfokus pada pengawasan, pemeriksaan dan pemberian konsultasi internal demi kemajuan perusahaan. Audit operasional dan kinerja, melakukan pemeriksaan terhadap efisien dan efektivitas kegiatan di bidang teknis seperti produksi air, pemeliharaan jaringan pipa, dan penanganan kehilangan air. Dan selanjutnya, audit keuangan, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal pada bagian keuangan seperti sistem penagihan rekening air, pengelolaan kas, pengadaan barang atau jasa, dan pembukuan. Audit kepatuhan, memastikan seluruh unit kerja dan pegawai patuh terhadap peraturan undang-undang serta SOP internal perusahaan. Penyusunan laporan hasil audit, membuat laporan tertulis mengenai hasil audit yang objektif, lengkap dengan temuan atau analisa dampak serta saran perbaikan. Kalau tanggungjawab SPI, dalam menjalankan fungsinya, SPI memikul tanggungjawab profesional yang besar. Antara lain, 1. Bertanggungjawab kepada direktur. SPI secara struktur berada langsung di bawah direktur. SPI wajib melaporkan setiap hasil pengawasan dan perkembangan tidak lanjut secara berkala kepada direktur. 2. Menjaga independensi dan objektivitas, seperti bertanggungjawab untuk tetap netral, bebas dari intervensi pihak manapun di dalam perusahaan, serta menghindari konflik kepentingan saat melakukan pemeriksaan. 3. Pematuhan tidak lanjut. SPI bertanggungjawab memantau dan memastikan bahwa rekomendasi perbaikan yang telah disetujui oleh direksi benar-benar dilaksanakan oleh unit kerja yang diperiksa. 4. Pencegahan dan deteksi dini fraud atau dalam kurung kecurangan. Bertanggungjawab membantu manajemen dan mendeteksi potensi kecurangan, kebocoran anggaran, pungutan air atau pungli, atau penyalahgunaan wewenang dalam ruang lingkup khusus Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Berbeda dengan perusahaan umum lainnya, SPI di Perumda Air Minum Tirta Langkisau memiliki fokus pengawasan spesifik yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. Baik, agar lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh saudara saya, Ziko Yaya.
0: Baik, silakan Pak Ziko. Ini tentang pengawasan maksimal ya, agar tercapainya pelayanan yang baik bagi pelanggan. Silakan Bapak Ziko Yaya.
1: Ya, dalam melaksanakan pengawasannya itu SPI dari hulu sampai ke hilir itu dimulai dari sumber itu sendiri dan memastikan agar air bersih sampai kepada pelanggan kami. Dan kemudian lagi SPI itu bertugas mengawasi sistem pencatatan, dimulai dari meteran air, pembayaran tagihan pada pelanggan agar tidak adanya terjadi penyelewengan dan merugikan masyarakat atau pelanggan itu sendiri. Serta tugas berikutnya adalah mengawal kebocoran apabila agar tidak mengganggu pendistribusian air untuk sampai kepada pelanggan. Dan tugas berikutnya dari kami adalah jika ada pelayanan di loket atau lapangan yang lambat dan berbelit-belit, di sini SPI akan hadir dan membantu untuk mengecek hambatannya dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan dan direktur agar birokrasi yang berbelit tersebut dapat dipangkas demi kenyamanan masyarakat. Itulah beberapa tugas dan pokok tanggung jawab kami dalam hal ini. Kami dari bidang Satuan Pengawas Internal di perusahaan Perumda Air Minum Tirta Langkis.
0: Baik, terima kasih Pak Ziko dan Pak Dede ya.
1: Ya.
0: Nah, terkait ini pengawasan berarti ya, pengawasan
1: ya.
0: Apa ini SPI ini?
1: Satuan
0: Pengawasan internal ya. Ya, dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
1: Ya.
0: Nah, kemudian ini dalam pekerjaan pengawasan barangkali Pak Ziko dan Pak Dede ya, mungkin barangkali ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Boleh kita disampaikan apa aja kendala yang selama ini ya yang dihadapi di lapangan terkait pengawasan?
1: Untuk sejauh ini tidak ada kendala dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Dalam hal ini pada rekan-rekan kami yang di lapangan itu sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, dimulai dari yang bersentuhan langsung pada konsumen, rekan-rekan kami dari pencatatan meter, pembayaran tagihan, terus ada gangguan layanan, itu sudah terkoordinir dengan baik. Jadi untuk rekan-rekan atau pada bagian-bagian di unit-unit lain itu sudah melaksanakan tupoksinya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
0: Oke, baik. Jadi tidak ada kendala yang berarti, Pak ya?
1: Iya.
0: Ya, baik, selanjutnya ini barangkali ada pesan untuk masyarakat yang perlu disampaikan dari terkait pengawasan juga ya, iya, dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan Pak Dede atau Pak Jiko.
1: Kepada masyarakat kami di Pesisir Selatan, yang pertama itu adalah bagi masyarakat kami yang belum berlangganan, mari ayo berlangganan di Perumda Air Minum Tirta Langkisau karena airnya sehat dan tetap terjaga kualitasnya. Dan untuk selanjutnya adalah kepada para pelanggan kami di Perumda Air Minum Tirta Langkisau, apabila ada gangguan pada pendistribusian air, baik itu kebocoran, untuk jangan sungkan untuk melaporkan segera kepada kami di Perumda Air Minum Tirta Langkisau agar segera masalah-masalah tersebut, baik itu pelaporan langsung datang ke unit, ke loket-loket kami, atau bisa juga langsung mengadu kepada petugas kami di lapangan. Nanti petugas di lapangan nanti akan melaporkan juga, karena di sistem komunikasi kami itu ada WhatsApp grup di unit-unit, itu bisa segera nanti ditanggapi oleh petugas yang bersangkutan. Untuk berikutnya itu silakan kalau masyarakat ingin mengadukan permasalahan gangguan, baik itu berupa kebocoran atau pembayarannya yang besar atau gangguan-gangguan lainnya yang membuat masyarakat jadi terganggu untuk aktivitasnya, dalam hal ini pelayanan dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau, itu di nomor WhatsApp 0811 6605015, dan juga bisa untuk mengcrosscheck di Instagram dan memfollow akun media sosial kami di @tirtalangkisau. Dan berikutnya adalah pesan kami dari Satuan Pengawas Internal di Perumda Air Minum Tirta Langkisau, tetap menerapkan pola hidup sehat dengan selalu menggunakan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Dan terakhir adalah bijaklah dalam menggunakan air dengan sesuai keperluan dan kebutuhan bagi pelanggan itu sendiri.
0: Baik, terima kasih Pak Jiko. Berarti ini kalau ada keluhan-keluhan di masyarakat ya terkait ya, pemakaian air dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau, ya, bisa langsung ke kantor dan juga di lewat media-media sosial ya.
1: Bisa.
0: Media sosial di Instagram. Instagram
1: @tirtalangkisau di Instagram maupun di WhatsApp, nomor WhatsApp.
0: Perumda AM. Nama Instagram
1: ya, Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
0: Perumda Air Minum Tirta Langkisau ya. Pokoknya dicari aja sahabat Langkisau di sana. Dan juga di nomor WhatsApp tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jiko ya. 08 bisa kami ulang 08 11 66 05 015.
1: Ya.
0: Oke. Itu nanti akan terhubung langsung ke adminnya dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Kemudian ini biasanya kalau udah ada ini keluhan dari masyarakat yang melapor itu, ya, itu bisa ditanggapi langsung atau ada prosedur lainnya, Pak?
1: Tidak ada. Itu langsung masyarakat bisa melaporkan apa keluhannya. Jadi nanti paling nanti hanya melaporkan di mana tempatnya, nomor sambungnya berapa, dan keluhannya apa.
0: Nanti petugas langsung
1: nanti petugas kami dari eksekusi. Gangguan layanan itu ada teman-teman dari pelaksana distribusi. Kalau yang berkaitan dengan teknisnya nanti rekan-rekan dari pelaksana distribusi yang akan menanggapi. Jika itu untuk masalah penagihan atau pembayaran, nanti rekan-rekan kami yang dari pelaksana penagihan nanti yang akan melakukan permasalahan tersebut.
0: Oke, ini sedikit nih Pak.
1: Ya.
0: Kalau untuk untuk pelanggan ya, pelanggan-pelanggan yang melakukan keterlambatan bayar itu ada pengawasan tersendiri juga nggak?
1: Ya, nanti kami selaku pengawas dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau itu nanti bagi yang pelanggan yang melakukan tunggakan itu akan segera ditindaklanjuti oleh bagian penguncian dan pemutusan. Itu dari petugas masing-masing unit itu ada, itu akan melakukan pemantauan di sana nanti ke rumah-rumah pelanggan, apakah pelanggan apa kendala kenapa ada keterlambatan. Nanti kalau sudah tidak bisa melakukan pembayaran, nanti kami akan melakukan, petugas kami akan melakukan penguncian atau pemutusan untuk sementara.
0: Oh, untuk sementara gitu ya, ya, sampai dibayar lagi.
1: Sampai dibayar kembali.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ziko ya. Ya. Ada tambahan Pak Dede? Terakhir ini. Ya, untuk harapan kedepannya ya, bagi harapan dari Pak Ziko mungkin dan juga Pak Dede ya, harapan kedepannya bagaimana Perumda Air Minum Tirta Langkisau di Pesisir Selatan terus kedepannya harus gimana gitu. Silakan Pak Ziko atau Pak Dede.
1: Ya, baiklah. Kami dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau itu harapannya adalah untuk ke depan agar mudah-mudahan pelanggan kami ke depannya masyarakat Pesisir Selatan dari utara sampai selatan itu dapat percaya dan menggunakan jasa kami khususnya di bidang air ini, dan dapat dari kami sendiri itu dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat agar kedepannya bisa kami menjadi yang terbaik untuk di bidang pelayanannya kepada masyarakat. Saya rasa itu saja.
0: Ada tambahan Pak Dede? Cukup ya?
2: Cukup saja.
0: Iya, cukup ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ziko dan juga Pak Dede ya, atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langkis FM di pagi hari ini terkait pengawasan maksimal agar tercapainya pelayanan yang baik pada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Kalau ada keluhan sahabat Langkisau terkait pelayanan dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau ke Kabupaten Selatan, silakan di langsung disampaikan di Instagram Perumda Air Minum Tirta Langkisau dan juga di nomor 0811 66 05 015, atau langsung datang ke kantor juga bisa ya Pak ya.
1: Iya, bisa.
0: Iya. Di sana pasti ada pelayanan juga ya, untuk sahabat Langkisau yang membutuhkan layanan dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Ya. Terima kasih sekali lagi sahabat Langkisau di mana pun berada, dan saya Rio Kibo dan kru yang bertugas akhirnya mohon pamit undur suara dan mengundang sahabat Langkisau. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
3: Be, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
4: Dan sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
6: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
7: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
8: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
7: Gimana caranya, Bu?
8: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
7: Betul tuh Bu, makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya kan.
8: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
7: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
8: Iya,
7: ya Bu?
8: Iya. Nah yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
7: Ya?
8: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
7: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
8: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
7: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
8: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
7: JPKM? Apa tuh ya Bu?
8: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
7: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
8: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
7: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
6: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR, dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Rambadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Epi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series Para Series 2026 di Nové Mesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix time compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia India Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri kita kan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S, bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E, bila dijumlahkan juga 10.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

0: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Farewell Mind.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas kita di siang hari ini. Dan untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan selamat siang juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas kita, apalagi yang lagi beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk tetap selalu waspada, dan jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, kita ke informasi dulu ya, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruangan Anda, di mana FIFA telah menerima komplain dari Mesir atas kepemimpinan wasit asal Prancis, Francois Lectischer, dalam pertandingan Argentina di Atlanta Stadium. Mereka menegaskan status Lectischer di Piala Dunia 2026 tak bisa ditentukan lewat keluhan dari sebuah negara. Dan dalam jawabannya, FIFA tetap akan mengevaluasi kinerja Lectischer. Tak cuma Lectischer, tapi juga seluruh perangkat yang bekerja di laga tersebut dinilai ulang performanya. Namun bukan berarti FIFA akan memenuhi permintaan Mesir atas pemberhentian Lectischer, sebab mereka menegaskan tak ada satupun negara yang memiliki veto dalam menentukan nasib wasit. FIFA hanya akan bertindak setelah performa teknis Lectischer bersama para stafnya dilakukan. Pertandingan yang dipimpin oleh Lectischer ditinjau ulang oleh komite wasit FIFA. Setelah menemukan sejumlah fakta dan penilaian, pendengar, barulah nasib Lectischer ditentukan. Tapi lagi-lagi kemungkinan besar Lectischer memang sudah selesai masa tugasnya di Piala Dunia 2026 mempertimbangkan perjalanan Prancis. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Enggak.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
0: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
0: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
0: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Nih yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
3: Kilas Info.
5: Pukul 10 waktu Indonesia.
6: Saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz, orangnya faiz. Fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, jangan? Muhammad Farhan. Ini orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Okay. Oh ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, okay. Nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan? Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda karena Allah menginginkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat.
1: Dan cuma ini. Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla. Gini. Ya, atau tulisnya musalla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musalla begini. Tempat orang disolatkan. Oh, oke. Okay. Anda bikin di sini musalla tempat disolatkan tuh. Ya. Oke, musalla tempat sujudnya di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain nggak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya aja udah beda. masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria, pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Dalam bahasa Latin disebut Elisabet. Elisabet itu nama genealogi ke atasnya Elisabet, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah, berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asmaul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Qulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Hunalika da'a

Ya Allah, Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar, aduh konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman, izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang di visualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat, kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Pernah. Ada orang dulu gibah, pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada, sekarang ada gak yang mencela? Ada, tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, Ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang

0: tidak pernah salah, kata Allah. Ya. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Itu. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya, si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti, singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zamah. Sayyidah Saudah binti Zamah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Ini, gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya.
1: Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapaknya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja. Kalau di kajian ada ini. Gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Terus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik ke sini lagi. Ah, ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan, hayya ala sholat, hayya 'ala shalah. Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang salat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas saja ada. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, syarnya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada. Walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan. Belum jadi nih. Ada tantangan. Ada problem. Bawa lewat sholat. Tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ya, tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

0: Hah, mga mauwo ko pagkipagki. Alam mo si Tongkin. Mauwo! Oo, mauwo! Sibu pa na, mauwo nga. Subo nga rin, baro mauwo. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat, maitama. Tolong sa bantang mauwo si ko, itama. Kumpuan sarok-sarok ka. Biar rahsia rumah mauwo ko, setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu, tolongan, ha?
0: Ba aku tak gagal mana mauwo kini tu. Subuh hari baru mauwo. Buang sarok ko sore, encak.
1: Ba anak kata gagih-gagih, maitam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Biagiah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Ba jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai maitam. Lai tahu maitam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari mauwo ko ya?
1: Makonyo maitam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galung saja lah, lai. Bu capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah

0: tuh ada kandungan kapurit mah kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dak ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ba. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
2: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahap penan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Be-

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
4: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
5: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
4: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
5: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
4: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, kalau ditanggung bersama.
5: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
4: Maksud ayah?
5: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah, dan rasakan, Bu.
4: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
5: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
4: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
5: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya, Bu.
4: Oh, pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
5: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
4: Ya, ayah.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Hijaga Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Lengkisau. Ada Ci Daniel menemani sahabat di sore hari ini di Kamis 9 Juli 2026 dalam Dangdut Sore di Goyang. Ya, sahabat Lengkisau yang ingin bergabung sampai pukul 5 sore ini, langsung aja di 0811 919 120 melalui WhatsApp juga boleh ya. Tapi kalau misalnya sahabat merasakan ada sedikit kayak kok nggak masuk ya nomor Lengkisau FM, nah boleh informasikan ke kita melalui WhatsApp aja ya sahabat Lengkisau. Nah, sahabat bisa bergabung di 0811 919 120 via WhatsApp di sore hari ini. Eci dan hadirkan lagu-lagu dangdut yang menggoyang sahabat Lengkisau. Tadi ada lagu dari Reni Alvira, Keangkuhan. Ya sahabat Lengkisau, selamat sore, selamat mendengarkan, selamat beristirahat ya yang baru pulang dari kegiatannya sore hari ini, pulang kantor, pulang dari pasar mungkin ya, dari pasar Painan. Nah semoga harinya menyenangkan karena sudah tidak hujan lagi. Kalau tadi siang ya hujan gerimis, nah sekarang ini udah agak cerah nih, sudah kelihatan mataharinya di wilayah kota Painan. Nah sahabat Lengkisau pastinya Ici Daniel temani sahabat dengan lagu-lagu dangdut yang menggoyang. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM sampai pukul 5 sore ini dalam Dangdut Sore.

0: hari ini datang dari radio streaming Tuba Baku, Tuba Balampung, Suara Muara Enim FM, Kabupaten Suara Muara Enim, Sumatera Selatan, Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gema Safjaan FM, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Selain itu, kita juga akan mendengarkan laporan khusus redaksi Suara Pacitan FM, Suara Tabalong FM, dan Radio Irama. Sahabat Langkisau, Persada ID Talks kali ini juga akan dihadirkan oleh Radio Suara Anjuk Geladang, Luha Nantua FM, Kabupaten Tanah Datar, dan Radio Suara Kampar. Sahabat Langkisau, dengan host hari ini yaitu Hici Ramina Fitrianti. Mari sama-sama kita dengarkan sahabat Berita Indonesia Live hari ini, dan Hici pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
2: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
3: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
1: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia.

Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah.

0: malam sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda, yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini, tanggal 9 Juli, diperingati sebagai Hari Satelit Palapa? Tanggal ini dipilih untuk menandai peluncuran satelit pertama Indonesia, Palapa A1, pada 9 Juli 1976. Satelit tersebut menjadi tonggak sejarah penting karena menghubungkan sistem komunikasi Nusantara. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai host berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Dini Amrina, reporter Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan Sekretaris Daerah Tubaba paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual RPKD Provinsi Lampung.

0: Baik pendengar, mohon maaf ada kesalahan teknis. Dan baik, kita lanjutkan kembali dari Kabupaten Tulang Bawang Barat kita menuju Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk terlebih dahulu, ada rekan Cahyo dari Radio Suara Gresik yang akan melaporkan tentang Pemkab Gresik lakukan koordinasi terkait suara dentuman yang terdengar di seluruh, ya maksud kami di sejumlah wilayah.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Kabupaten Gresik pada Rabu malam sekitar pukul 7:30 hingga pukul 8 malam. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Gresik langsung berkoordinasi dengan BMKG Juanda dan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mencari informasi mengenai kemungkinan penyebab suara tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi maupun penyebab yang dapat menjelaskan asal suara dentuman tersebut. BMKG Juanda maupun BPBD Jawa Timur juga belum memperoleh temuan yang mengarah pada sumber suara tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Pemkab Gresik memastikan agar terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi apabila telah diperoleh hasil investigasi dari instansi berwenang. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Kota Baru serahkan bonus Rp265 juta kepada Kafilah MTQ yang berhasil naik peringkat di ajang MTQ tingkat provinsi. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar acara syukuran sekaligus penyerahan bonus kepada Kafilah yang berhasil meraih peringkat keempat pada MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Barito Kuala. Capaian ini naik signifikan dari sebelumnya di peringkat 12. Acara berlangsung di Masjid Apung Siring Laut Kota Baru pada Selasa 7 Juli 2026. Bupati Haji Muhammad Rusli melalui Wakil Bupati Kota Baru Sairi Mulis mengatakan, prestasi ini buah dari kerja keras Kafilah, pelatih, dan ofisial. Ia pun berharap ke depan pembinaan terus lebih ditingkatkan melalui program yang berkelanjutan dan dukungan anggaran. Berdasarkan data panitia, Kota Baru memborong 16 prestasi dari berbagai cabang, mulai dari tilawah, hijzil Quran, tafsir, fahmil, sarhil, hingga hatil Quran. Bahkan beberapa peserta diproyeksikan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baru Haji Nur Jajin menyebut ini jadi motivasi besar untuk mencetak generasi Qur'ani yang lebih kuat. Dan acara juga dirangkai dengan pengukuhan pengurus antar waktu LPTK Kota Baru periode 2025-2029. Syukuran ditutup dengan pemotongan tumpeng, pemutaran video perjalanan kafilah, dan doa bersama. Dengan semangat ini, Pemkab menargetkan terwujudnya Kota Baru hebat, generasi Qur'ani kuat. Demikian Fajri, LPPL Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian 4 informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Ya, maksud kami 3 informasi. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidul Rio, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magelang Pacitan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batang Hari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan Redaktur Aan Kasianto.
4: Pendengar Apel Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono mendorong kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah demi menjaga kelestarian lingkungan. Dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekedar persoalan kebersihan, melainkan juga gerakan bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat hingga menggerakkan perekonomian. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Dia menyoroti bahwa pengelolaan sampah melalui tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R Sidoarjo di Kelurahan Sidoarjo Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Sampah rumah tangga diolah menjadi produk yang bernilai guna. Menurutnya bahwa langkah ini menjadi contoh nyata bahwa menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya untuk menggerakkan perekonomian baru berbasis masyarakat. TPS 3R Sito Makmur mengelola sekitar 5 ton sampah setiap hari. Pengelolaannya dijalankan secara swadaya oleh 14 orang yang sebagian besar merupakan anggota Karang Taruna dan generasi muda. Pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan maggot sebagai pakan budidaya lele yang turut mendukung rantai pasok program makan bergizi gratis. Sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Nganjuk memastikan agenda pemetaan data strategis sektor pendidikan tervalidasi guna memastikan kesiapan program sekolah rakyat di seluruh wilayah. Ada rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang akan melaporkan selengkapnya. Edna, silakan laporannya.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk ini berfokus pada penyelarasan data anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar dapat terakomodasi sepenuhnya dalam program sekolah rakyat. Pemerintah daerah memandang validasi data yang akurat merupakan kunci utama keberhasilan program agar tidak ada lagi anak di Nganjuk yang putus sekolah karena kendala biaya. Sinergi bersama pilar-pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pengurus Karang Taruna, dan para pendamping desa menjadi instrumen penting dalam penyisiran di lapangan. Para sukarelawan sosial ini digerakkan untuk melakukan verifikasi faktual dari rumah ke rumah guna memastikan kondisi real masyarakat yang membutuhkan intervensi bantuan pendidikan. Di ruang rapat Anjuk Ladang, Rabu 8 Juli 2026, Wakil Bupati Nganjuk Tri Handi Cahyo Saputra menjelaskan bahwa program sekolah rakyat dirancang bukan hanya untuk membebaskan biaya pendidikan, melainkan juga untuk meningkatkan mutu fasilitas belajar di tingkat akar rumput. Penguatan basis data yang terintegrasi ini diharapkan mampu mempermudah pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran dan distribusi bantuan secara transparan serta akuntabel. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan komitmennya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui pengawalan program jaminan kesehatan pendidikan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat antara birokrasi pilar sosial dan masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam melahirkan generasi muda Nganjuk yang cerdas, terampil, dan juga berdaya saing. Mari kita kawal bersama keakuratan data pendidikan demi mewujudkan pemerataan hak belajar yang layak bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, saya Talaila melaporkan dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin.
0: Pendengar dari Jawa Timur, kita kembali ke Sumatera Barat untuk menemui rekan Oji dari Luha Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang akan melaporkan tentang pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi persoalan batas wilayah. Silakan Oji.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, persoalan tapal batas antara Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit Kanduang Kabupaten Solok yang akhir-akhir ini kembali mencuat mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kemendagri Republik Indonesia melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat guna memfasilitasi persoalan batas wilayah antara dua daerah tersebut kemarin di ruang rapat Istana Gubernur Sumatera Barat di Padang. Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kasra Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok John Firman Pandu. Kedua bupati dinampingi OPD terkait dari masing-masing daerah. Pendengar, Ahmad Zakri juga menyampaikan rapat yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan tertanggal 18 Juni 2026 untuk memfasilitasi permasalahan segmen batas dua kabupaten. Selanjutnya, setelah diskusi dan memaparkan berbagai bukti dukungan serta penyampaian berbagai aspek dari kedua pihak, yakni aspek yuridis dan historis, geografis,

0: yakni LPPL Radio Luha Nantuo 102,5 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Oji dan pendengar. Kembali kita ke informasi dari Tubabaku. Reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan sekretaris, ya maksudnya Sekda Tuaba, paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual PKPD Provinsi Lampung.

0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulombong Barat Tubaba Insinyur Iwan Mursalin menghadiri sekaligus memimpin langsung pemaparan dalam pelaksanaan verifikasi faktual penghargaan kinerja pembangunan daerah PKPD Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung tahun 2026. Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bapeda Provinsi Lampung Yasir Wijaya, selaku Ketua Tim Penilaian menjelaskan bahwa verifikasi ini berlandaskan PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yasir Wijaya menegaskan, ke depan Kemendagri akan memperkuat pengukuran kinerja kepala daerah yang berfokus pada 4 indikator makro nasional, yaitu pengentasan kemiskinan dan stunting, penekanan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta inovasi pendanaan daerah creative finance di tengah penyempitan fiskal daerah. Merespon arahan tim penilaian, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursalin memaparkan dokumen komprehensif terkait komitmen penuh Pemkab Tubaba lewat Baperida dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis MBG. Inovasi mencolok yang menuai apresiasi adalah keterlibatan 55 bank sampah aktif yang berhasil mengolah sisa sampah organik dapur MBG menjadi 40 kg pupuk kering per bulan. Di sektor ekonomi, melalui program Bolongarit, menu daging kambing MBG dipasok langsung oleh peternak lokal. Dalam 6 bulan terakhir, program ini berhasil menyerap 4 ton daging kambing dan memutar uang sebesar 560 juta langsung di tingkat peternak bawah. Kemitraan ini diperkuat dengan aktifnya 100 unit badan usaha milik TIU Bumti dan target 78 koperasi desa Merah Putih KDKM. Pada sektor pertanian yang mendukung visi Lampung Lumbung Pangan Nasional, Kabupaten Tubaba menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat 1 dalam kontribusi peningkatan luas tambah tanam LTT padi sebesar 60,31% di Provinsi Lampung. Tak hanya tani, populasi ternak kambing di Tubaba melonjak konsisten hingga mencapai 186,297 ekor pada tahun 2026. Menjadikan kabupaten ini sebagai pemasok utama kambing potong dengan mengirimkan 5.000 ekor per bulan ke wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Geliat ini didukung penuh oleh kucuran KUR Supermikro senilai 8,32 miliar untuk 363 peternak rakyat lewat program Tubabaku Berdaya. Di sektor infrastruktur, pemerintah Kabupaten Tulombong Barat terus meningkatkan kualitas jalan. Hingga tahun 2025, persentase jalan mantap mencapai 40,16% dengan peningkatan pembangunan dari 16 menjadi 24 paket pekerjaan, serta dukungan kemitraan swasta dalam perbaikan jalan produksi desa. Sementara itu, melalui program Tubabaku Sehat, layanan hemodialisis di RSUD Tubaba kini didukung 10 mesin cuci darah dan 12 tenaga medis profesional yang hingga bulan Juni 2026 telah melayani 117 tindakan bagi pasien BPJS. Melalui verifikasi faktual PKPD 2026, Pemkab Tubaba optimis berbagai inovasi pembangunan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengantarkan Tubaba meraih predikat pembangunan terbaik di Provinsi Lampung. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dini Amrina, reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

0: Misarti hadiri peresmian jembatan presisi tahap 2 di Kampar. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Silakan Ari.
1: Pendengar PPL Setanah Air, Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misarti SAG MSC menghadiri acara peresmian Jembatan Merah Putih Presisi Tahap 2 tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau melalui virtual bersama Kapolri yang mengusung tema Menjembatani Peradaban Menggapai Harapan. Kegiatan tersebut dipusatkan di lokasi jembatan yang dibangun, yakni di Dusun Kampung Baru, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Rabu 8 Juli kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wabub Misarti mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah membangun jembatan di beberapa titik di Kabupaten Kampar.
2: Ini sudah berada di Jembatan Merah Putih tahap 2 yang dibangun oleh Polri. Tentu jembatan ini membawa dampak positif bagaimana alur keluar orang jalan menuju ke sekolah dan menuju ke perkebunan dapat lancar melalui jembatan presisi tahap 2 yang dilakukan oleh Polri. Kami dari pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan presisi Merah Putih tahap 2.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Letsio Sigit Prabowo menyebutkan peresmian pembukaan 80 jembatan baru yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Riau sebagai wujud komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pemulihan infrastruktur, dan memperkuat akses antar wilayah. Demikian laporan Ari Amrizal dari Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangka percepat penanganan anak stunting, Pemkab Tabalong gandeng dunia usaha jadi orang tua asu. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Siti, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, untuk mempercepat penanganan anak stunting, pemerintah Kabupaten Tabalong menggandeng dunia usaha sebagai orang tua asuh. Intervensi yang dilakukan berupa pemberian makanan tambahan atau PMT lokal, pemberian susu tinggi protein, hingga vitamin-vitamin sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Berdasarkan data, sebanyak 1.148 anak di Tabalong berstatus sebagai anak stunting. Dengan rincian anak dengan status pendek sebanyak 894 orang dan anak status sangat pendek sebanyak 254 orang. Untuk mempercepat penanganan stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong mengajak agar para perusahaan swasta dari sektor pertambangan, perminyakan, perhotelan, hingga perbankan untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya, yakni untuk menjadi orang tua asuh anak stunting. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Tabalong Syam Ani menjelaskan, peran orang tua asuh anak stunting menyasar anak dengan status sangat pendek sebanyak 254 orang anak. Intervensi dilakukan dengan pemberian makanan tambahan pangan lokal serta pemberian susu tinggi protein atau sesuai kebutuhan anak sasaran dalam kurun waktu selama 56 hari. Hal ini jelaskannya pada kegiatan sosialisasi gerakan orang tua asuh anak stunting di rumah jabatan Bupati Tabalong pada 3 Juli 2026. Melalui sosialisasi orang tua asuh anak stunting ini, disampaikan pola pembagian anak asuh. Perangkat daerah, masing-masing menangani 5-10 anak stunting. Pemerintah kecamatan menangani 2 anak stunting dan dunia usaha atau CSR menangani 3-6 anak stunting. Dalam penanganan tersebut, diperkirakan total kebutuhan anggaran per anak sebesar Rp2.124.000. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Rizky Amelia dari Irama FM yang akan melaporkan tentang Merti Jaladri Jati Malang 2026, Wabup Apresiasi Pelestarian Tradisi dan Wisata Pesisir Purworejo.
4: Baik pendengar LPPL Indonesia, ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan Pantai Dewaruci Jati Malang, Kecamatan Purwodadi pada puncak perayaan Merti Jaladri atau Sedekah Laut pada Senin 6 Juli 2026. Tradisi tahunan yang menjadi wujud rasa syukur masyarakat pesisir tersebut dimeriahkan dengan kirap dan pelorungan 80 tumpang serta gunungan hasil bumi yang dipersembahkan oleh kelompok nelayan, pedagang, dan berbagai elemen masyarakat setempat. Hadir pada puncak acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Widi Trismono, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Hajar Jainuddin, anggota DPRD Kabupaten Purworejo Awan Yoga Kurniawan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, kelompok nelayan, dan masyarakat yang telah sukses menyelenggarakan tradisi Merti Jaladri sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh. Menurutnya, Merti Jaladri tidak hanya menjadi tradisi budaya, namun juga mampu menjadi daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung pengembangan kegiatan berbasis budaya dan pariwisata, termasuk melalui penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir. Sementara itu, Kepala Desa Jati Malang Suwarto menjelaskan bahwa hasil bumi dipilih sebagai isi tumpeng yang dilarung sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan kepada alam. Sedangkan tumpeng yang diperebutkan masyarakat melambangkan kebersamaan, berbagi berkah, dan rasa syukur. Rangkaian Merti Jaladri tahun 2026 berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Di antaranya marching band, pameran UMKM, pembagian bibit tanaman, lomba anak-anak, pentas kreativitas pelajar SMP sekecamatan Purwodadi, hingga pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia dari Irama FM Purworejo tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan persatuan radio TV publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat.
1: 30 menit sehari cukup kok. Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Iya,
2: kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu, baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya, karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.134.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.134.152.8084/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: خلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبط.
1: Musa radhiyallahu anhu itu dibelah dadanya oleh Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sofyan yang dendam karena bapaknya meninggal ketika perang pertama, perang Badar. Saudaranya meninggal, gara-gara itu dia dendam betul. Dia belah dadanya Hamzah, lalu diambil hatinya, dia gigit sambil apa itu, kalau kita kira-kira menyanyi, kalau kira-kira kalau bahasa tak nuduk pami mugat pami mugat pami mugat pami, itu bahasa kalau di Makassar tetapi bukan Arab begitu ya, maksudnya dia begitu gembira. Sahabat mau menolong apa boleh buat, tidak bisa menolong. Nabi menyaksikan dari ketinggian Uhud. Nabi menangis melihat pamannya dianiaya dan diperlakukan tidak selayaknya. Hindun, tapi Hindun kan kemudian dalam sejarah masuk Islam setelah Fathu Makkah, setelah ditaklukkan Makkah, Hindun kan masuk Islam. Dan Hindun beberapa kali berperang bersama para sahabat. Itu dia masuk Islam akhirnya. Begitu juga Khalid bin Walid masuk Islam juga. Begitu juga Abu Sofyan masuk Islam juga. Nah, bapak saudara-saudara sekalian. Nah, hikmah dari perang Uhud ini ternyata memang dari dulu dunia bisa menyesatkan kita. Ada orang hebat beribadah. Wah, digoda oleh dunia. Apa godaan dunia? Jadi anggota DPR. Yang kau lihat di Pak Munis. Tahu baik kita wah. Anggota DPR nih sekarang, tapi masih rajin sholat bersubuh, berjamaah subuh. Dan Bapak tahu saya bisa hadir di sini bukan karena saya diundang tamu masjid, bukan, tak waku kenal kak ini pengurus masjid. Saya pengen undang Pak Munis. Kenapa Pak Le datang ke Ustaz? Karena keluarga kak dari kampung, maka datang. Pak Munis masih bisa ninjak kakiku. Sini kok. Karena keluarga. Maka itu pentingnya namanya silaturahmi. Nah, ada orang tadi rajin sekali ke masjid. Janji-janji, kalau saya terpilih, apapun masalahmu, telpon saya. Ini nomor teleponku. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Kan ada yang begitu. Bagus sebelumnya, tapi setelah dapat kekuasaan, dapat jabatan, hilang imannya. Ada orang tadi bagus berjamaahnya, sopan santun berbicara, kena cobaan dunia, populer. Tiba-tiba langsung lebih 2 juta subscribernya. Wow, terkenal se-Indonesia, mulai ini sombong. Tidak mau misenyum. Bagaimana tahu? Ustaz itu malas sekali misenyum, itu Ustaz Dasat. Saya bilang, siapa bilang? Tidak pernah dilihat senyum. Bagaimana mau lihat senyum? Nah, saya pakai masker. Tidak kecinikan senyum, maka ilmu. Tidak mau lihat, karena pakai masker. Ya? Nah, ada orang yang tadinya baik sekali akhlaknya, bagus ibadahnya, tiba-tiba jadi kaya. Lupa. Itu semua cobaan dunia. Itu semua godaan dunia. Nah, begitu juga para sahabat dulu, kasihan. Oh, bertahan. Hebat. Tiba-tiba dilihat harta rampasan perang, tergoda dan fatal akibatnya. Akhirnya apa? Kalah umat Islam. Pesan moral dari perang Uhud bahwa ternyata dunia memang bisa menyesatkan, padahal dunia ini wamal khayatud dunya illa mataul ghurur, dunia ini hanya tipu daya semuanya. Nabi bilang lagu, dunia ini panggung sandiwara cerita na na na, na. Kau tomo sambungi karena kebuka nggak penyanyi. Nah, ini dunia ini panggung sandiwara. Namanya panggung sandiwara, ya tipu daya saja. Itu pemain sinetron, ya aku percaya. Oh, dede baik nama Nabi kita sandiwara. Nah, sandiwara godaan dunia ini, inilah harta, tahta, jabatan, itu godaan. Nah, kedua, peristiwa terjadi yang kedua di bulan Syawal ini, apa itu? Perang Khandak. Atau apa itu perang Khandak? Perang Farid. Apa artinya perang Farid? Perang God. Benrang. Tahu benrang? Bahasa Paris itu benrang. Pare-pare dan sekitarnya. Benrang. Apakah bahasa Makassarnya itu God? Solongan bahasa Indonesia itu. Ya, Soloka, ya pokoknya itu nih. Nah, kenapa? Karena

waktu itu ya, orang-orang kafir Quraisy dari Mekah mau menyerang Madinah, mau menaklukkan Madinah. Nabi berkata, kita sambut di luar, kita perang di luar supaya istri dan anak-anak kita tidak kena perang. Ada lagi sahabat bilang, di dalam Madinah mau kita pertahankan di kota Madinah. Ada yang bilang di luar kita sambut, ada yang bilang di luar sebelum kota Madinah, kira-kira kalau di Makassar kita sambut dia di Maros. Ada lagi yang bilang tidak, di Tenlo mau. Nabi bilang tidak, di anu sungguh binasa. Ah, sambut. Ada anak muda namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bikin usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin farid, got, benrang, solongan, untuk apa? Supaya mereka datang tidak bisa masuk karena ada got. Perang farid, dikelilingilah farid kota Madinah. Jadi disebut perang Khandaq karena usulnya siapa? Salman Al-Farisi. Maka adik-adik sekalian, jadilah kalian pemuda-pemuda seperti Salman Al-Farisi, cerdas, jangan kubilin-bilin. Ditanya saja, ma bulan Syawal bakulia liwagi. Pacetong. Ya, belajar. Boleh saja orang tuamu miskin, tapi kau tidak boleh miskin ilmu. Boleh saja orang tuamu miskin ekonomi, tapi kau tidak boleh miskin akhlak. Boleh saja kau miskin harta, tapi jangan kau miskin ibadah. Jadi kaya, kaya otak, kaya hati, kaya ibadah. Kalau harta boleh kau cari, kalau kau miskin dengan ilmumu bisa kau nanti kaya insya Allah. Tapi kalau kau tomo dongo, malas sembayang, beleng-beleng, jelek sipanu, pak kepala talang, ke laut mah kau jadi tude cilaka. Pun dulu-dulu anak-anak bilang begitu, nenek nu gawang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah Salman Al-Farisi pemuda pendatang, pak, bukan asli Madinah, pendatang. Dia bilang, ya Rasulullah, saya pernah lihat di Persia itu ada perang, mereka bikin got, mereka bikin pertahanan melalui got. Maka dibikinlah got, lalu got itu dikasih tombak-tombak tajam. Datanglah serbuan kafir Quraisy dari Madinah. Begitu dia naik kuda, ada got, jatuh mereka kena tombak yang terpasang. Akhirnya mereka bertahan di situ, bertahan berhari-hari. Mereka kedinginan, kena dingin sekali karena waktu itu cuaca. Akhirnya terjadilah kemenangan pada umat Islam pada saat itu karena idenya Salman Al-Farisi membuat got. Kejadian kedua di bulan Syawal. Tadi pertama apa? Perang Uhud. Yang kedua perang Khandaq, dan yang ketiga perang Hunain. Nah, perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Artinya Makkah sudah ditaklukkan. Coba bayangkan kan, Nabi diusir dari kampungnya, dari Makkah. Diusir, pak. Kemudian setelah Nabi membentuk pasukan besar di Madinah, beliau datang membebaskan kota Mekah, bukan menghancurkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari apa? Dari kesyirikan, dari berhala-berhala. Nabi datang, dan begitu Nabi datang disambut oleh kafir-kafir Quraisy. Tapi sebelumnya Abu Sufyan sudah berkata kepada, kan sedikit mami ini penduduk Mekah yang masih kepala batu. Dia bilang, saudara-saudara sekalian, siapa yang mau masuk ke rumahku berlindung, kalian akan dilindungi.

0: Islam perang Hunain. Kisah ketiga yang terjadi di bulan Syawal. Yang keempat terjadi di bulan Syawal. Apa itu? Pernikahan Nabi. Bulan Syawal. Pertama yang dinikahi Nabi di bulan Syawal pernikahannya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menikah pada tahun ke-10 kenabian. Apa artinya tahun ke-10 kenabian, Ustaz? Artinya 10 tahun Nabi diangkat menjadi rasul. Berarti usianya Nabi pada saat itu berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? Hah? 50. Kenapa 50, Ustaz? Karena Nabi diangkat menjadi rasul usia 40. Tambah 10 menjadi 50. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, yang kedua, Nabi menikah di bulan Syawal dengan istrinya siapa? Ummu Salamah. Menikah dengan beliau pada tahun kedua Hijriah. Artinya apa? 2 tahun setelah hijrah Rasulullah. Berapa istrinya Nabi? Berapa? Berapa? 7. Berapa istrinya Nabi, Bu? Nah, biar itu nak tahu, tidak mau bilang. Berapa? 11. Alhamdulillah, 11, Pak. Tapi dari 11 istri Nabi itu, tidak pernah ada yang bilang, menyesalkah menikah sama engkau, Muhammad. Padahal 11 itu 11. Tidak ada yang pernah bilang, rugi saya menikah sama engkau, Muhammad. Padahal 11. Kate, 1 ji. Nabi bilang istri itu, sialku. Tapi mau mi diapa ini mi jodohku. Toh? Nah, pelajaran berikutnya. Jangan lihat poligaminya. Jangan lihat berapa istrinya. Yang paling penting adalah, sudahkah bapak menjadi suami yang baik? Coba maki buka kitab Barasanji. Buka maki. Di situ dijelaskan, Nabi sendiri yang cuci pakaiannya. Nabi yang membersihkan tempat tidurnya. Nabi yang menjahit bajunya. Kadangkala Nabi sendiri yang menyiapkan sarapannya. Apa? Kita baru disuruh singgah beli telur. Hargai nake. Anggota DPR ne. Pecah. 5 tahun di Cikali. Punna upah 10 tahun punna, kalau tidak terpilih lagi, ya wabillahi taufiq wal hidayah. Apa itu? Jadi bapak-bapak, kalau ada yang merasa terhina, itu perasaan ji. Saya kan pernah alami. Pulang nak ceramah taksiah, tiba-tiba mamak necek ma WhatsApp, "Ustaz, habis pembalut." Wih, mak dah mija. Oh, mudah-mudahan tidak ada jamaah kenal kak. Mudah-mudahan sekali nak kubayar, tiba-tiba ada ibu majlis taklim nak beli, "Ustaz, beli pembalut." Langsung nak balik, ku bilang, "Biar bidan pada saya melahirkan." Begitu caranya supaya tenang perasaan. Jadi kalau istri mengomel, istri marah-marah, istri ngambek, jangan kau lihat ngambeknya, jangan lihat marahnya, jangan lihat cerewetnya, tapi apa?
1: Bayangkan susahnya menjadi istri. Bapak pernah merasa jadi istri?
0: Paling repot itu istri 3 perkara. Hamil. Pernah maki hamil, Pak? Muka-muka menghamili jadi semua itu kuliah. Ibu-ibu pernah hamil? Pernah? Repot toh? Oh, apalagi kalau 7-8 bulan nih, jalan saja repot. Nak misi kaki napa? Iya toh? Yang kedua, repotnya itu ibu-ibu yang kita laki-laki tidak pernah menanggungnya, melahirkan. Pernah maki melahirkan, Pak? Ibu-ibu pernah melahirkan? Enak enggak? Mana ada enak? Paling bapak-bapak kalau melahirkan istri stres. Stres masih sempat merokok. Stres sih tapi. Itu ibu-ibu saya tanya Ki. Ibu-ibu saya tanya Ki. Senang suami perokok atau berhenti merokok? Dengar semua? Berhentilah merokok. Tidak bisa kau, Ustaz. Kenapa?

0: tak jalan pikiranku. Buktinya ramalan jalan di otak tak. Nah, tidak merokok juga siang. Itu. Jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi repotnya hamil. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga yang tidak pernah kita rasakan sebagai suami apa? Menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu nak tumbuh gigi nak toh? Kok kecil agak. Tapi ndak nu tinju itu, heh, nu gigi kak, tidak, dibujuki.
1: Lepas kona.
0: Nah, inilah tiga. Itulah sebabnya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, bapak. Berarti tiga ibu, satu bapak. Salah paham misalnya gini. Ini enggak. Barani kok. Orang lah hadis dicerita poligami dan pikir. Nah, inilah kejadian yang berikutnya, yang keempat. Menikahlah Nabi dengan Ummu Salamah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dua bulan Syawal itu Nabi menikahi. Kejadian yang kelima adalah lahirnya seorang periwayat hadis, ahli hadis, namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada tahun ke-194 Hijriah. Ini adik-adik sekalian ahli hadis, hebat belajar ilmu hadis. Ini Imam Bukhari. Adik-adik, hati-hati dalam melihat hadis. Hati-hati dalam menerapkan hadis. Karena kadangkala kalau kau tidak punya ilmunya, bisa kau salah paham. Nah, pagi-pagi kita baru bangun, keluarlah capture hadis. Teksnya. Ada teksnya. Misal, ya, ada di situ Nabi tidak pernah melaksanakan doa bersama. Ya, ada teksnya. Ingat, dalam ilmu hadis, ulumul hadis namanya, ada beberapa yang harus kamu tahu. Ketika membaca sebuah hadis, teksnya itu sebut matannya, isinya, redaksinya, tapi tidak boleh stop sampai di situ. Tidak pernah kau berhenti sampai di situ, maka cari syarahnya. Apa itu syarahnya? Pembahasannya. Karena kalau tidak punya kau syarahnya, biasa kau salah menafsirkan hadis. Begitu juga ayat. Kalau tidak disertakan dengan tafsirnya, salah memaknai ayat. Contoh, ada ayat mengatakan berbunyi, La ikraha fiddin. Artinya, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu teksnya tuh. Kenapa kau tidak sembahyang? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak pakai jilbab? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak bayar zakat? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau merampok? La ikraha fiddin. Kenapa kau sabu-sabu? La ikraha fiddin. Ini salah memaknai. Teksnya memang begitu, tapi ada tafsirnya yang kemudian disertakan dengan asbabun nusulnya, sebab turunnya itu ayat. Ayat itu menceritakan tentang bagaimana Nabi mengajak orang masuk Islam, mari kau masuk Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Nabi akhirnya diturunkan ayat, Muhammad, sudah, tidak ada paksaan dalam beragama, biarkan dia kafir, karena hidayah datang dari Allah. Bukan konteksnya itu. Kenapa kau minum balok? La ikraha fiddin. Salah ayat kau, bos. Begitu juga hadis. Ada teksnya, jangan cuma berhenti. Dalam ilmu hadis, ada dulu yang disebut matan, isinya. Ada disebut perawinya, silsilanya. Dari Muhammad, dari sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, turun, turun, turun, sampai ke yang menulis hadisnya. Ada namanya kualitas hadis. Apa itu kualitasnya? Apa dia sahih? Apa dia palsu? Dan seterusnya. Ada lagi namanya mutawatir. Itu dipelajari semua. Ada lagi yang tidak boleh dilepaskan dari ilmu hadis. Apa itu? Sejarah hukum Islam. Di mana Nabi mengucapkan itu? Apakah di Madinah atau di Mekah? Di mana Nabi mengucapkan? Apa di medan perang atau di pasar? Di mana Nabi mengucapkan? Apakah di tengah-tengah orang banyak atau sendiri? Itu semua harus dipelajari. Maka adik-adik sekalian yang baru belajar agama karena tobat, ketika kau dapat teks hadis dan kau mulai ragu, jangan kau langsung bikin tafsir sendiri, tapi tanya kau yang ahli. Ahlinya siapa? Tentu bukan pembikin roti. Ahli hadisnya siapa? Tentu bukan pembikin tahu goreng. Siapa? Ulama yang belajar soal itu. Apa tidak boleh ditanya penjual tahu? Boleh, tapi salah tafsir kau nanti. Apa tidak boleh ditanya penjual pecel? Boleh, tapi tanya kau soal bagaimana sayur yang baik. Nah, dia tahu itu kalau pecel, bagaimana campurannya, berapa gulanya, berapa garamnya, itu cocok. Jangan kau tanya sama saya. Salah? Tidak, salah campur kau. Kalau bicara soal ulama, berkaitan dengan ilmu agama, boleh enggak ditanya Ustaz Dasat bagaimana cara bikin kopi yang bagus? Boleh, tapi cita rasanya pasti beda. Boleh Ustaz Dasat ditanya tentang campuran obat? Boleh, tapi bukan kau sembuh, tambah sakit kau. Begitu belajar agama, tanya ahlinya. Ahlinya ulama. Sudah tanya satu, masih ragu-ragu, tanya kedua. Namanya second opini, pendapat kedua. Sudah tanya satu, dua, tiga, hakul yakin, ikutin yang kau mau tanpa salahkan pendapat orang. Mau kau berdoa bersama misalnya toh, selesai salat mau doa bersama, silakan. Kalau kau tidak mau, jangan nih. Tapi jangan kau bilang sesat yang doa bersama, karena tidak ada pada zaman Nabi. Jangan misalnya kau bilang sesat karena sama-sama Nabi tak, sama-sama rukun Islam tak, sama-sama kiblat tak. Tapi yang baik lebih baik, yang mau doa bersama silakan. Yang tidak mau doa bersama, jangan maki duduk di depan, karena kita langkah-langkahi orang kau dong. Orang tua kau langkahi, pasti tersinggung nih, apalagi yang sudah pensiun. Itu pensiun itu gampang tersinggung perasaannya itu. Nah, karena mentang-mentang pensiun mak, langkah-langkahi mak. Tuh, maka adabnya kalau kalian tidak mau berdoa dan bersikir bersama selesai sholat, di belakang mi duduk. Supaya nyaman yang di sini doa sama-sama, kalian juga nyaman. Yang tidak mau kunut, silakan, jangan mau kunut. Tapi jangan kau bilang itu yang kunut itu sesat. Jangan nih. Yang paling enak, lakukan saja apa yang kamu yakini benar. Karena apa yang dilakukan, dia kau tidak tanggung dosanya. Kalau dia salah karena dia doa bersama, kau tidak tanggung dosanya. Yang pasti ketika kau bilang sesat dan menyesatkan, kau ikut tanggung dosanya karena kau bikin-bikin mencela orang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang kelima, peristiwa penting di bulan Syawal. Nah, peristiwa penting lagi di bulan Syawal adalah ada puasa yang disebut 6 hari di bulan Syawal. Nah, sudah angkat tangan yang sudah puasa Syawal. Angkat tangan. Alhamdulillah, angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ustaz, maukah ganti puasa Syawalku, Ustaz? Di bulan Syawal puasa lepasku boleh. Misalnya mauki ganti puasa Kalata 5 hari. Moki dapat puasa Syawal karena kita tidak bisa puasa banyak-banyak, boleh ganti di bulan Syawal. Dengan catatan niatnya niat bayar kalla, bukan niat Syawal. Kalau niatnya Syawal maka tidak masuk puasa gantinya. Tapi kalau dia niat puasa ganti, maka dia ikut puasa Syawalnya. Nah, 6 hari bulan Syawal Ustaz. Nah, tambah ini satu, selesai. Kalau 3 ji Ustaz, ya dapat kau juga 3 tonji. Satu ji, satu ton ji, setengah ji, tidak ada. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah 6 peristiwa di bulan Syawal. Inilah peristiwa-peristiwa di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah betul-betul mengangkat derajat kita. Seperti nama bulan Syawal, maknanya adalah dinaikkan atau diangkat. Insya Allah, bapak ibu saudara-saudara sekalian, Allah mengangkat derajat kita kalau kita mempertahankan amal-amal di bulan Ramadan.

0: Hah, bangga mau gua pagi-pagi. Ada masih tak mungkin. Mau? Oh mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak diorang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Biagia dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Untuk kali ini sahabat, kita ikuti liputan berita malam edisi kami 9 Juli 2026, di mana kita awali informasi yang pertama. Pemprov Sumatera Barat luncurkan dua inovasi perkuat layanan dasar berbasis digital. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan dua inovasi digital, yakni SAPA SPWM atau Sumatera Barat Pantau SPM, di mana dalam koordinasi standar pelayanan minimal sebagai langkah perkuat penerapan standar pelayanan minimal yang lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis data. Kegiatan yang diikuti perwakilan seluruh perangkat daerah ini di lingkup Pemprov Sumatera Barat menjadi pengampu SPM serta tim penerapan SPM dari seluruh kabupaten kota dibuka sekretaris daerah diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Provinsi Sumatera Barat Ezzeddin Zain. Sekda mengatakan dalam sambutannya menegaskan bahwa penerapan SPM merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keberhasilan tersebut juga diikuti pemerintah kabupaten kota, di mana Kota Padang sendiri berhasil meraih penghargaan kota terbaik regional Sumatera, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh penghargaan terbaik 3 kategori wilayah kepulauan dalam penerapan dan pelaporan SPM. Selain itu, SAPA SPM juga telah dirancang terintegrasi dengan aplikasi ESPM Kemendagri sehingga proses pelaporan, sinkronisasi data, dan evaluasi kinerja antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Sementara itu, kegiatan monitoring evaluasi yang dilaksanakan di Jenbina Pangdakemendagri bertujuan mengevaluasi pelaporan tahapan penerapan SPM, penetapan target penerima dan butuh layanan dasar tahun 2026, sekaligus menyusun target penerapan SPM tahun 2027. Forum ini juga menjadi wadah sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi tantangan peserta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Informasi berikutnya, sahabat, Dinas Kominfo Kota Pariaman dan BSSN kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang pemanfaatan sertifikat elektronik. Perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Setiap anakku bermain ceria.
1: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
2: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lanjis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sahabat, kali ini kita di program Himpunan Kampai Islam edisi hari ini Kamis di tanggal 9 Juli 2026. Kali ini kita akan bahas juga dulu nih sahabat, di mana nanti juga akan hadir Ustaz, kita akan menyampaikan bagaimana kita memperbaiki hidup dengan memperbaiki salat. Jadi hari ini sahabat, tentunya mungkin seperti biasa kita hadir di program Mimbar Agama Islam. Dan salat ibarat nafas kehidupan bagi seorang muslim, dan juga bukan hanya sekadar kewajiban lima waktu, tetapi sumber cahaya yang dapat menghidupkan iman, memperbaiki akhlak, dan menenteramkan jiwa. Tidaklah Allah mensyariatkan sholat kecuali untuk memelihara hubungan manusia dengannya. Karena dalam sholat ada zikir, doa, dan penghambaan yang menjadi sumber ketenangan sejati. Namun sayangnya sahabat, di tengah hiruk pikuk kehidupan saat ini, banyak manusia yang melalaikan sholat. Ada yang sholat hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Ada pula yang tergesa-gesa, bahkan ada pula yang dengan sengaja meninggalkannya karena kesibukan dunia. Padahal sejatinya keberkahan hidup tergantung pada sejauh mana kita menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sahabat, di mana artinya pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sahabat bahwa sholat adalah tiang agama. Tanpa tiang, bangunan Islam dalam diri seseorang itu akan roboh. Artinya, sholat bukan sekedar rutinitas, tapi tiang penyangga bagi seluruh alam. Apabila sholatnya baik, amalannya pun akan baik. Sebaliknya, apabila sholat rusak, maka amalan lain pun ikut rusak. Rasulullah SAW pun bersabda sahabat, yang mana artinya, sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan sukses. Namun jika sholatnya rusak, maka ia telah gagal dan merugi. Apabila pada sholat wajibnya terdapat kekurangan, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah hamba, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah? Maka dengan sholat sunnah itu bisa disempurnakan kekurangan dari sholat wajibnya. Kemudian seluruh amalan lainnya juga akan dihisab dengan cara seperti itu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini sahabat ya, sholat dan ketenangan jiwa itu sangat berkaitan erat ya, di mana hidup ini seringkali membuat kita lelah dan gelisah. Banyak orang merasakan kegundahan tanpa sebab yang jelas, hati sempit, pikiran kacau, dan rezeki tersendat. Sebagian orang berusaha mencari solusi dengan kesenangan duniawi, tetapi tidak juga menemukan keterangan di dalam hatinya. Padahal penyebab utamanya bisa jadi adalah kurang baiknya hubungan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 14, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat adalah sarana untuk mengingat Allah SWT, dan saat hati senantiasa ingat kepadanya, maka ketenangan akan turun. Oleh karena itu sahabat, Allah pun berfirman kembali, di mana artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Al-A'raf ayat 28. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat pun menjadikan sholat sebagai tempat beristirahat dari keletihan dunia. Beliau bersabda kepada Bilal bin Rabah, yang artinya, wahai Bilal, tegakkanlah sholat, istirahatkanlah kami dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini sahabat, bagi orang yang beriman, sholat bukan sebuah beban ya, melainkan sebuah ibadah penting yang dapat mendamaikan dan menenangkan jiwa. Bagaimana tidak sahabat, seorang hamba di saat sujudnya, ia melupakan dunia dan menumpahkan seluruh keluh kesah kepada Rabb yang Maha Mendengar. Dan juga sholat sebagai benteng dosa dan sumber keberkahan. Sholat juga menjadi benteng dari maksiat dan sumber keberkahan hidup. Allah berfirman juga nih sahabat dalam surat
Al-Ankabut ayat 45, yang mana artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang benar akan memperbaiki perilaku, menundukkan hawa nafsu dan menanamkan rasa takut kepada Allah. Orang yang menjaga salatnya dengan baik akan malu untuk bermaksiat, karena ia sadar bahwa setiap kali berdiri di hadapan Allah, ia membuat dosa yang harus dihapus dengan tobat. Nah, selain mencegah maksiat, salat juga mendatangkan rezeki dan keberkahan. Allah pun berfirman, sahabat, perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Surat Taha ayat 132. Siapa saja yang menjaga salatnya, Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Sebaliknya, siapa saja yang menyepelekannya, hidupnya akan terasa penuh dengan kesempitan, meskipun secara zahir tampak kaya dari segi harta.

0: Nah, untuk penjelasan selanjutnya sahabat akan kita dengarkan dari Ustadz kita Hadi Hidayat yang akan menyampaikan ya untuk tausiahnya hari ini, itu perbaiki sholatmu agar Allah memperbaiki hidupmu. Jadi untuk sahabat dimanapun berada, nanti kita juga akan ulas kembali bagaimana untuk memperbaiki ibadah sholat, itu juga akan memperbaiki bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Di mana pun sahabat berada, mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita Adi Hidayat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu.
1: Satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti salat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk. Pagi ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang salatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Atau orang sholat tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsyai itu munkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsyai. Di orang sholat, kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut ta'lim. Ta'limnya sesuai Quran. Ta'limnya petunjuk sunnah. Anda sholat, dan puasa. Tapi Anda masih senang mencela orang lain. Dan menikmati celaan itu. Kalau gak mencela, kayaknya gak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat. Itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk, dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak, dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan, yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian. Tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah, ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus Anda-anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam.
2: imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam. Bukan. Bukan. Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini Imam Sholat namanya. Imam Sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini bulu kakak semuanya tuh yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut terapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin udah dibawanya main-main di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur, diatur, dibilang kamu ini susah diatur, main sana ke masjid, disuruh main ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, dan diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya, Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh ya. Walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa Anda lompat langsung ke lima. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Ini gambarannya. Sholat nih, 1 pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang enggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh sendal orang, mau wudu gak ada sendal pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau di... dorong proyek yang gak jelas, minta tanda tangan, pikir dulu bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis, saya katakan begini, Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, di sekolah sekolah di Libya ini, itu kalau nyontek, di Libya aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan, silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda. Di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Tibia. Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu. Keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4, tapi enggak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Luar biasa. Nih, 2. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hati. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah sholat. Dari mana taunya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, zikir. Maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid.
1: Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang enggak tenang, Bu, gelisah, enggak enak, enggak usah mengeluh, apalagi bikin status enggak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf baca. Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang enggak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwa, memohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Sebut namaku, zikir, apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Kulidullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah. Itu menentramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda enggak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau enggak percaya silahkan. Ya, Anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat dua rakaat, tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk, tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan, penuh tuh musholah, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Ya, dia musho'im, ibadah. Tidurnya orang puasa, ibadah. Hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya, tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rizkinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rizki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rizki itu gak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian. Sholat, karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, sudah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia udah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dari kalau kita bula raibah fi hudan lil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ini gampang. Kalau pengen mudah hidupnya gampang. Biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak. Tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. 4. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan tanpa diskusi, langsung seketika. Contoh Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis menopause, maaf bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya gak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan, ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya gak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon engkau maha mendengar, ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang maha mendengar aja gak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja, dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopause dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya kudsi. Saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla qasamtu shala baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar dia baca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah salat menyembahmu dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu ya Rabb. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk salatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul salatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yang di KBP ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah yang kalau Anda benar bacanya itu pengantar kepada pengambulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam itu kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu adzan kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. khudzu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya. Ada orang salah ibadah aja, orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir dua, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Bedakan. Pakaian futsal, pakaian futsal. Pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric.
2: Apalah saya. Nah, yang mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Beansport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan komentari laga Arsenal dengan Ipswich. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk jadi akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia. 5 kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal sih. Liverpool tahu cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah enggak kekejar Juventus. Ya, ayo apa lagi? Dan seterusnya lah. Enggak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud, ya tahajud lah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran Surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum tu ila shalah faghsilu wujuhakum, wudu yang baik, berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku, gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Dimana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, cepat berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak. Nikmat. Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu, dan kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang, biasa kita ada mimpi berdoa, duduk. Bang istirahat, bang butuh istirahat, umat sudah nunggu. Dah, gak usah mikir yang lain, karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita mana-mana. Insya Allah, ditipin ini, ditipin itu, dan seterusnya. Dan yang paling indah adalah, bang, kita saling panggil weekend. Nikmat, gak ada yang senikmat ini. Zikir, Allah, doa. Nah bayangkan, sakit tapi masih nikmat gitu. Nikmat. Iya bang, saya paham. Istirahat dulu. Banyakkan nanti orang jengkuk. Saya pamit dulu ya, supaya bisa istirahat, supaya tenang. Lama kita pegangan tangan, ngobrol, saling mendoakan. Itu nikmat. Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman, semua nikmat. Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat, sakit nikmat, karena cara berpikirnya lain. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan pada Anda, dan saya contohkan satu kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Sekali suami istri, wah luar biasa. istrinya itu cerewetnya pak, bukan cuma cerewet, ngeselin bagi suaminya. Maaf bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah, kalau kita sekarang dibeli mangga, kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga, kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk, semua. Pokoknya semua yang kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa, kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu, kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat, udah pisahin aja cari yang lain, kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Hey, Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia, kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Ini cara melihat dia, bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal istri seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala. Saya sabar, pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya. Kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya. Indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan, kata suaminya, Masya Allah, wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya Zawji, madhabik. Sayang kamu kenapa? Wallahi syakiran lillah bihadari. Demi Allah, aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah Zawji, kita berdua di surga. Ah, kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu. Catat. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa, walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga, yang ini, yang itu nanti. Kapan? Pertemuan berikutnya. Ya, jadi kita cukupkan dulu di malam ini. Apa yang kita pelajari, supaya nanti gak terlampau banyak kita dapat materi. Cuma sayang sedikit mengamalkan. Saya sudah tuangkan di sini. Banyak saya tuliskan termasuk di keluarga, di macam-macam. Ini saya tulis tapi silahkan Anda baca. Kalau ada manfaat silahkan dapatkan. Kalau ada yang kurang silahkan sampaikan untuk dikoreksi. Semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Sekali lagi, perbaiki hidup. Jangan banyak mainnya. Dan sudah, jangan banyak membuang dengan yang sia-sia. Apapun yang dihadapi. Sekali lagi, tolong jaga kondusivitas. Bantu negara kita, ketertiban, keamanan. Kalau saya menyampaikan sesuatu ada singgungan dengan yang kekinian, itu maksudnya koreksi, masukan-masukan supaya diperbaiki. Tapi tetap dalam urusan pemilihan, kita punya pilihan masing-masing yang tidak boleh dipaksakan. Jelas ya? Baik, jadi ya, saya sampaikan sekali lagi. Pertama, pilih mana? Anda dipaksa harus ikut. Atau yang kedua, kita bebas memilih sesuai. Sudah. Sudah ya. Jadi kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku hadirin sekalian, terkhusus barangkali seluruh dari stakeholder PT Pertamina EP, khususnya Pak Nanang Abdul Manaf, sahabat kami. Beliau sempat bersama di Libya dulu, 3 tahun terakhir tidak berjumpa. Alhamdulillah, semoga beliau dan jajaran semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Alfian, Pak Khalid, ya, dan seluruhnya, dan hadirin sekalian tanpa kecuali, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan solat zuhur berjamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang paling penting tentang solat ini yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Pertama, kenapa solat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung, itu terletak pada aspek ibadah, khususnya solat. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah, sehingga disebut dengan kalimullah, yang diajak bicara dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka disebutkan perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk salat. Al-Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa, tidak ada Tuhan, kata Allah, selain saya. Ya, maka jika engkau telah tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya. Bagaimana caranya ya Allah, kata Musa? Kata Allah, wa aqimis salata, rahmatullah. Wa aqimis salata li dzikri. Maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Karena itu, semua Nabi dan Rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk sholat. Ya, Nabi Isa AS, sholat. Anda buka Quran surah 19 Maryam, ayat 31-33. Nabi Ismail AS, ya, kakeknya Nabi ke-29, sholat. Bahkan meminta keluarganya sholat. Quran surah ke-19, ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, sholat. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Ayat 39-nya tegas mengatakan, فَنَادَتْهُ مَلَائِكَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَبِ. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS, semua menunaikan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh AS bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam AS. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, semua salat. Coba ulangi. Nanti dalil singkatnya ada di Quran surah ke-4 ayat 163, paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Muhammad, apa yang kami telah wahyukan kepadamu sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh AS dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu Nabi, bukan Rasul. Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya. Rasul diberikan risalah, tugas untuk mengajak umat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Siapa yang mau diajak?

0: Ya? Nah, ini bagian pertama. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari, 5 kali diperdengarkan nama Allah. Untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak. Bahkan dari bangun tidur. Bayangkan waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun. Menjelang ke siang. Mau berakhir siang ke sore. Sore pindah ke maghrib. Hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu. Diperdengarkan untuk menguji. Kira-kira setelah subuh siang masih ada enggak iman? Sore masih ada enggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita. Demi Allah saya katakan. Begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai, La ilaha illallah, baru azan, belum qomat. Ya, itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan, teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan pertengahan di usad. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status. Gak akan selesai. Oh, sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya. Gak akan selesai. Ya. Apa yang harus dilakukan, kata Allah? Jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri. Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Ya, sedikit ya. Lihat sini. Saya berikan sedikit uraian Al-Quran. Saya boleh menulis sini? Boleh ya? Ibu, maaf, agak jauh. Ibu, kelihatan ini? Oh, belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina, belum ditulis, sudah kelihatan. Maaf, anak. Lihat sini, wasta'inu. Baik, ya. Saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya. Wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, Karena kita dipercaya oleh Allah. Gini, cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita. Masa kita gak percaya diri? Allah yakin dengan kita, kita mampu. Masa kita gak yakin? Terima dengan sabar. Kemudian was-shalah, mintakan solusinya lewat sholat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat was-ta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta. Maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik. Was-ta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah, kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah enggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat. Hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunnya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ibadah kepadaku, caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan, iyyaka nasta'in, perhatikan hadis kudsinya. Hadisnya kudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan, aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, hadisnya qudsi. Wali abdi, kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang sholat sampai detik ini, ribuan kali ruku dan sujud, yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu tuh punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi lima, supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur sholat. Begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar sholat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu, semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Ah, bagus. Baik, di sana belum tulis, sudah kelihatan. Sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi gak apa-apa, saya ke Sukabumi, Pak, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal, bagus. Baik, suka bumi, hubun dunia. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua Nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, Nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, gak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah langsung, tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, Rabbi habli, ya Allah yang Maha memberi tanpa batas. Ini adab pertama kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan al-asmaul husna. Di asmaul husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, "Qulid Allah." Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asmaul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar, minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya Allahumma ya Rahman ya Al-Malik ya Al-Kudus ya Sabar, gitu kan? Yang tadinya enggak punya masalah jadi macam punya masalah, gitu kan? Pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalamnya. Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah, ya Wahhab. Al-Wahhab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan hab. Hab. Untuk sendiri habli, untuk banyakan hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi habli. Ya Allah, habli min ladunka. Ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan, aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan mustahil aku punya anak. Dan aku yakin engkau memberi batas tanpa, memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja. Dzurriyatan thayyibah. Keturunan-keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha memohon saja, Maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta? Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah, ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang sholat. Mesti berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri disebut dengan qa'imun. Qa'im. Berdiri. Sedang sholat disebut dengan yusalli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, sholatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan, seketika datang malaikat menyampaikan, kamu dapat kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, bagiku yang gak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Masih sholat dan belum selesai dalam sholatnya, dalam keadaan berdiri. Sekarang saya tanya Anda, kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan ruku atau sujud?
1: Sujud.
0: Berdiri. Berdiri teman-teman. Betul kan? Dalam keadaan berdiri. Saat baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyya. Saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu, baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya, sebelum sholat dan ditunggu. Butuh apa? Mau minta apa? Karena itu, saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini, jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya, dari mulai takbir sudah ada doa, ruku ada doa, bahkan sujud kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini? Baik, mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai, ini pengantar. Tema kita hari ini tentang Al-Quran, dan mudah-mudahan kita diberikan insyaAllah kelancaran untuk bahasan kita. Dan topik ini insyaAllah akan memberikan banyak manfaat dari apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Saya mohon izin untuk melambatkan bacaan, karena tadi hanya mengantarkan saja. Teman-teman, kenapa mesti Al-Quran? Apa esensi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW? Apakah khusus untuk sekedar dibaca? Atau ada satu nilai yang sangat penting yang justru itu mengandung nilai mukjizat yang paling dalam dari Al-Quran? Yuk kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38 paling kanan sebelah atas. Disambungkan dengan Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan di mushaf. Quran surah kedua ayat 38. Dengan Quran surah kedua ayat 185. Saya mulai dari kisah Nabi Adam. Saya pelan-pelan. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan informasi bahwa beliau akan bertugas di bumi, beraktivitas di bumi. Disampaikan di Quran surah kedua ayat 30. Paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dan pelajari, ingat ketika kami menyampaikan pada para malaikat, kami akan menugaskan satu makhluk manusia namanya Adam di bumi tugasnya. Untuk menjalani hidup di bumi. Nah, secara singkat, setelah Nabi Adam turun ke bumi di awal masa bersama Sayyidah Hawa ya alaihi wassalam, maka ternyata bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu, mereka berdua dibekali petunjuk. Yang dengan petunjuk itu, ini yang dahsyat. Allah jamin semua aktivitas hidupnya, dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, pasti jika diikuti petunjuk ini, dia akan senang menjalaninya, dan akan tenang mendapatkan hasilnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua, ayat 38. Fokus. Qulna ihbitu minha jami'a. Kata Allah, sekarang tiba saatnya. Adam, Hawa, turun kalian ke bumi. Kalau setan kita tinggalkan aja ya. Ini kita bahas Adam dulu. Turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka nanti sejak kalian tiba di bumi itu, aku akan turunkan satu petunjuk disebut dengan hudan namanya. Hudan. Fokus. Faman tabi'a hudaya, maka jika Anda dan keturunanmu mengikuti semua detail di petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka aku pastikan engkau dan seluruh keturunanmu akan menjalani hidup di muka bumi dengan tenang dan senang. Fala khauf, khauf itu gelisah, takut. Lawan dari takut apa? Tenang. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika Anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Walahum yahzanun, dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu, kalian tidak akan pernah bersedih. Senang. Lawan sedih, itu senang. Jadi ternyata, kita itu diminta tugas di bumi itu, bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini, sedih deh. Di rumah tangga sedih, di kantor gak tenang. Pasti di antara poinnya, bukan gak mampu senang, tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda gak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman, kan? Kalau Anda gak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks, kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan. Saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup, pasti saya jamin senang dan tenang. Petunjuk disebut apa? Hudan. Nah, agak cepat. Di setiap masa, Nabi Adam selesai hidupnya, generasi kemudian berkembang, datang lagi Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Setiap berganti generasi akan turun hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Baik, Nabi Musa menerima kitab apa namanya? Nabi Musa Taurat. Taurat disebut hudan dalam Al-Quran. Muncul Nabi Musa,
1: Kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al-Quran? Buka Quran surah ke-17. Ya, ayat yang kedua. Wa ataina Musa al-kitaba. Kami berikan kepada Musa kitab. Lihat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Dan kitab yang kami berikan itu, yang disebut Taurat, Ali Imran ayat yang ketiga. Wa anzalat Taurata wal Injil. Kami berikan Taurat kepada Musa. Nah, saat Allah turunkan Taurat itu, hudan li bani Israel. Isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk bani Israel saja. Umatnya Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk hudan, Taurat ini, kata Allah, saya jamin semua hidupnya tenang dengan senang. Nabi Isa turun Injil. Injil disebut hudan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, saya cepat karena waktu kita terbatas. Ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dan dipilih sebagai Rasul, maka saat yang bersamaan beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya. Dan dahsyatnya, petunjuk itu pun disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua, ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan itu, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Kenapa saya turunkan Al-Quran? Hudal linnas. Saya jadikan Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup, linnas. Bukan terbatas untuk satu komunitas, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja. Jadi selesai nabinya, selesai kitabnya. Injil hanya kalangan tertentu saja. Nabinya selesai, selesai kemudian misinya. Tapi Al-Quran tidak. Ini kalimat pertama langsung dari Allah. Walaupun nabinya wafat, tapi karena Al-Qurannya didesain oleh Allah untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, maka pasti Al-Quran itu di setiap masa akan mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi prinsip pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca. Tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak, Bu. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke counter handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita. Ingin tahu gambaran hidup kita. Ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya ya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diikuti petunjuk ini, langsung turun jaminan dari Allah, hidup kita pasti akan tenang dan nyaman. Saya bacakan cepat ya. Tapi enggak usah ditulis, nanti kalau teman-teman agak terlambat mengikutinya, Anda buka kembali rekamannya, Anda boleh runtutkan kembali. Saya baca cepat saja dan ini insyaallah Anda hanya akan temukan dalam Al-Qur'an. Nanti saya berikan rahasia di akhir sebelum kita akhiri. Yuk. Satu. Anda silahkan bandingkan dengan buku manapun, referensi manapun, Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Dari sejak sebelum lahir, bagi perempuan yang tengah mengandung, langsung Allah berikan tuntunan bagaimana agar kandungan itu berjalan dengan sehat, nyaman, dan mudah kepersalinan. Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangannya bisa diamati dan dicek kemudian, ya, baik ke dokter atau yang lain, nanti perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 ayat 11 dari 9 sampai dengan 13. Kemudian mulai terlahir, dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah. Nih, berikan ASI, maksimal 2 tahun. Kalau ingin berhenti sebelum 2 tahun, boleh, begini caranya. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari sampai usia 2 tahun menjelang balig, kata Allah, berikan 4 pendidikan dini. Ini turunannya disebutkan 1 2 3 4. Jika Anda ajarkan ini, maka anak ini akan tumbuh 1 dekat dengan Allah, 2 dijamin taat pada orang tuanya, 3 dia akan baik dengan lingkungannya, dan 4 dia akan bertahan dalam kebaikan sampai dia dewasa. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Usia 7 tahun, ya, mulai dia balik misalnya, dia akan mulai belajar. Bagaimana cara belajar yang baik supaya cepat paham?
0: gampang mengerti. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Amalannya di Quran surah 96 ayat yang pertama. Kemudian rinciannya diturunkan di Quran surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus? Majlis yang baik, guru-guru yang baik, diturunkan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Dicontohkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam di Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Naik lagi, dia mulai dewasa, ya, mulai bergaul, bahkan kadang-kadang merantau, punya tempat komunitas berbeda. Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruhi lingkungan yang tidak baik? Maaf ya, kadang-kadang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, ayah mencari nafkah, tiba-tiba anak pergi bahkan ke kampus, ke sekolah, dapat teman yang gak bagus, pulang-pulang mengecewakan Anda. Dan bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik untuk bisa menjaga perilaku anak ini? Ditemukan nanti di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dirinci perkembangannya di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 2 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai ketika dia akan mulai kemudian menikah. Kata Allah, pilih pasangan yang baik dengan ta'aruf, berikan mahar yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian dia mulai menikah. Kata Allah, sebelum menikah, pelajari dulu fikih nikah. Banyak orang yang menikah, tapi karena tidak belajar tentang persoalan rumah tangga, apa yang akan terjadi di rumah tangganya. Detil, Pak, Bu. Kata Allah, ini, kalau kamu berbuat begini, akan ada miskomunikasi. Kalau ada miskomunikasi, persoalannya akan begini. Solusinya begini. Maka diturunkan dasarnya di Quran surah ke-30 ayat 21, detilnya di Quran surah ke-4 ayat 34 sampai dengan 35, paling kiri sebelah atas sampai dengan ke tengahnya. Anda berlanjut, diterangkan oleh Allah, hey, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. Satu, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah ke-2 ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai. Kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya, pemuda katanya, sini. Mau bantu enggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik, petik, petik, petik, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya enggak bantu panen ini, enggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya enggak ikut panen, enggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya. Baik, teruskan dulu. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan. Maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah ke-2 ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hei, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka. Enggak ada orang sukses yang instan. cuman balikan telapak tangan dapat, tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu, bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa, petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. Satu, kata Allah, ba'sun, ada yang ringan. Ya, ba's. Ba'sa, jama' dari kata ba'sun. Dua, dara. Ini sudah menengah, jama' dari kata durun. Tiga, zilzal. Ini yang paling tinggi puncaknya. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan ini, yakinlah. Berarti Anda akan mendapatkan posisi yang tinggi. Karena mustahil orang besar diuji dengan ujian yang kecil. Zilzal. Ini bagian ketiga. Ba'sa, ba'sun. Mulai. Kira-kira tantangan-tantangan ringan apa saja yang akan Anda hadapi. Ya, kalau saya contohkan misalnya dengan contoh yang lain singkat. Anda mau ke masjid, ingin konsisten, mulai hijrah, ingin dekat dengan Allah. Tiba-tiba yang tadinya gak mau ke masjid, mulai ke masjid, diuji dengan hujan. Hujan kecil, rintik-rintik, shower. Begitu hujan, orang Arab mengatakan, kalau hujannya bisa lewat tanpa payung pun, orang Arab mengatakan, la ba'sa. La ba'sa, ini ringan. Orang kita sambungin, labas. Tadi bahasa Arab, lewat. Nah, jadi kalau Anda mau berangkat nih, siap. Siap bekerja, siap hadapi tantangan. Baru mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. Macet, petakan. Cari jalan yang kemudian sempurna, jalan yang kosong. Buka Google-nya, buka Waze-nya, buka map-nya, cari. Jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar? Anda mau ke masjid, dikasih hujan kecil. Mau berangkat gak jadi. Papa, kenapa gak jadi? Hujan mah, kan ada payung. Takut riak, takut riak. Setelah itu dara, maaf, tantangan fisik. Kadang-kadang mulai ke fisik, mulai mengganggu. Ya, maaf, dirincikan kemudian oleh Al-Quran. Turun Quran surah ke-21, ayat 87 sampai 88, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus beraktivitas, bekerja, bukan berarti gak ada tantangan. Kadang-kadang dibawa, kadang-kadang diusir, kadang-kadang Anda dapat misalnya proyek, kadang-kadang sudah mulai, masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang. Kadang-kadang orang yang dapat, Anda yang ngajukan, itu biasa. Kata Allah itu biasa, bukan cuma Anda, yang lain pun ada. Bukankah Allah ajarkan kisah Sayyidah Hajar alaihissalam dengan Ismail? Bukankah bolak-balik naik Safa Marwah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lihat peluang sampai Marwah ternyata bukan air. Terkadang Anda yang bekerja, tim yang lain yang mendapatkan karena kerja keras Anda, bisa jadi terjadi. Bukankah yang kerja keras Hajar yang dapat Ismail? Mungkin Anda yang konsep, yang dapat minyaknya orang lain. Mungkin Anda yang kerja, kan yang suksesnya teman Anda, gak ada masalah. Dan itu kemudian akan bermanfaat bagi Anda. Tidak mungkin setiap keringat yang keluar dari diri kita, mustahil kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita. Tantangan. Tapi yang paling dahsyat, ini yang gak ditemukan. Di sebagian referensi yang kita baca. Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini, sampai ke puncaknya zilzal. Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Ketika Anda kerjakan, ya Allah, tantangannya dahsyat. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kok gak selesai-selesai, ya Allah? Itu wajar, teman-teman. Itu biasa. Kata Allah, orang dulu saja mengatakan. Mata Nasrullah, kapan ini selesai? Berbahagialah kalau teman-teman sudah mendapatkan tantangan puncak yang paling tinggi ini. Ini artinya, Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi orang besar di kemudian hari. Dan cara mengatasinya, diturunkan Quran, surah ketiga, ayat 142. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan dahsyatnya. Yang pertama diterangkan tantangannya, yang kedua dijelaskan cara mengatasinya. Saya mau berhenti sampai di titik ini, nanti saya terangkan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, perhatikan baik-baik. Kata Allah, jika kelak engkau sudah bisa memetakkan tantangan ini, maka siapkan solusi untuk mengatasinya. Ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama persis. Saya pernah sampaikan teori ini di dua perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama, ada satu perusahaan, karena ini direkam saya gak sebutkan perusahaannya. Perusahaan otomotif besar, sedang turun berartis, kemudian juga ada inflasi yang tinggi. Terus saya terangkan teori Quran. Dia praktekan berhasil, Pak. Padahal saat itu saya presentasi di depan non-muslim. Non-muslim. Selesai-selesai se-Indonesia dikumpulkan, saya bedah tentang ini. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang naik lagi. Yang kedua sama, ini direkturnya juga non-muslim. Tapi gak apa-apa, kita diskusi. Dan mau mendengar teori ini. Dan praktekan naik. Ya, dulu di satu perusahaan minyak juga, sedang turun-turun-turun, karyawan semua dikumpulkan, lalu kita bahas tentang ini, kita terangkan. Yang ini yang paling menarik dari Al-Quran. Kalimatnya sama persis, Quran surah ketiga, ayat 142. Am hasibtum antadkhulul jannata, apa Anda duga akan begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam hidup? Tolong fokus baik-baik. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Saya kasih rahasia ya. Ini antara kita saja nih. Kalau ada kata jim dengan nun di depannya, itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Apapun tambahannya. Ya, misal, jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang ketika diciptakan, dia tidak tampak, tersembunyi. Lawannya ins, karena itu kita disebut ins, karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi, gak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Sedang keluar dari fitrah. Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya yang bilang, sedang punya masalah. Ke kantor, sembunyi-sembunyi. Hati-hati Pak Alfian tuh. Biasa ada pintu depan, masuk pintu belakang. Suami di rumah, buka WA, sembunyi-sembunyi. Bu, hati-hati tuh. Pulang lewat pintu belakang. Berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada jim dengan nun, pasti tersembunyi. Ibu punya janin. Rahim. Dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim, nun. Ya, nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita. Nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dihususkan dengan surga. Tidak dihususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngobor minyak, minyaknya belum tampak. Belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak. Baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur. Bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, gak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun, kebun anggur, yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak. Diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. Perhatikan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses jadi tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri Anda, terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu, jahadu. Kesungguhan. Serius. Jadi kalau mau sukses, mesti serius. Kerja serius, cintai pekerjaan Anda. Ya, belajar anak-anak serius, pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, enggak pernah nanya, kadang ngantuk pulang, ujian besoknya mau ujian baru belajar. Ya, sistem SKS, sistem kebut. Ya, kadang-kadang sejam, Bu, Pak. Saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya, "Ustaz, gimana ini orang Indonesia?" "Kenapa?" "Saya belajar 3 bulan. Besok mau ujian. Teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya baru semalam. Dia dapat 8, saya 7,5. Saya bilang, Anda belum tahu sistem SKS itu. Baik, ya? Tapi itu bukan solusi. Begitu ujian selesai, ilmu lupa. Itu poinnya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian, pada prakteknya gak akan terpakai. Ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja. Padahal kalau dipraktekkan, kadang kaitan dengan agama tinggi, Bu. Pak, fisika itu dengan agama itu tinggi. Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya sedikit, maka keluarnya sedikit. Pukul kencang, bunyinya kencang. Imannya kalau kuat, amalan jadi banyak. Iman sedikit, iman amal pun sedikit. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Masuk bab akhlak, makin banyak gaya, makin banyak tertekan. Nah itulah. Gaji 5 juta, gaya 10 juta, kan? Ini serius. Serius, di divisi apapun Anda, saya... sepekan lalu lah takziah ke tempatnya yang Habibi, terus diminta tausiah di sana, dan saya perhatikan beliau termasuk yang paling serius ketika diberikan tugas apapun. Gak pernah diberikan amanah kecuali mencintai pekerjaan itu. Yang Habibie demikian. Ciri orang sukses itu serius. Tapi keseriusan itu, kata Allah, petakan jadi tiga bagian lagi. Karena jahadu itu punya tiga turunan kata. Satu, keseriusan merencanakan, disebut ijtihad namanya. Punya rencana. Mappingnya apa? Stepnya apa? Oke, Anda ingin kerjakan sebuah proyek, baik, proyeknya berlangsung berapa lama? Target kita apa? Jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendeknya. Kemudian apa tantangan yang akan dihadapi di setiap tahapan-tahapannya? Selesaikan. Bahkan saking pentingnya tahap perencanaan ini, ditunjukkan oleh Allah langsung lewat sholat. Teman-teman masih ingat, sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya?
1: Subuh.
0: Apa artinya subuh?
1: Tuh,
0: ini masalahnya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Maka kembali ke sini, kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya, plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam, itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh. Ada dua kata. Satu, fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Kedua, subuh di surat at-takbir. Wasubhi idha tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar. Kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7-8. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah. Cepat wudu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya. Atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa, rambatan fajar, sumbernya takwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan, disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu.
1: Pak Alpian mau tanda tangan proyek. Tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak. Kok begini proyeknya? Perbaiki. Karena ada yang gak beres. Tapi fee-nya lumayan, Pak, 1 miliar.
0: Gak bisa. Jiwa takwa mengatakan, jangan terima, Pak. Bapak mengatakan, maaf, ini jari tahiyat. Gak akan pernah dipakai maksiat. Perbaiki. Datang lagi. Ini, Pak. Kok sama? Fee-nya diperbaiki, Pak. 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istikharah dulu. Nah, waktunya, ini sholatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu, bangun kita untuk menunaikan sholat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Ya, orang Islam tuh gak ada yang bangun dari tidurnya kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi dari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya? Dicatat yang akan dikerjakan besok. Istighfar 70 kali, 100 kali. Sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan. Ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau gak percaya silahkan cek. Begitu Anda lakukan, tidurnya enak.
1: Besoknya rencana itu sudah siap. Makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu, datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini, tolong mudahkan. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan subuh. Nah, sekarang kembalikan, peta hidup kita mau seperti apa ke depan? Ijtihad. Yang kedua, kalau sudah jelas konsepnya, visinya sudah ada, maka jihad. Yang kedua, jihad. Jihad itu eksekusinya, aksinya, actionnya, perjuangan fisiknya. Rencananya apa? Tahajud malam nanti. Bismillah. Jam berapa? 2:30. Baik, yuk kita mulai rencanakan. Eksekusi rencananya. Bagaimana cara kita bangun 2:30? Pasang alarm. Jam berapa alarm dipasang? 3 kali. Pertama 2:30, kedua 2:45, ketiga jam 2:04. Baik. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ketiga siap-siap. Baik. Siap, bangun. Jihad. Awas, ini penting ya. Jihad itu jangan dipersempit maknanya kepada situasi peperangan saja. Tidak. Banyak jihad itu luas sekali medannya. Karena jihad itu perjuangan fisik. Dan maaf ya, maaf sekali. Dalam konteks perang pun bukan menyerang orang. Tapi membela diri saat diserang. Di Islam itu bukan agama ekspansi. Cek di sejarah, gak ada Islam menyerang. Yang ada itu membela diri saat diserang. Atau saat orang lain dizalimi dan kita diminta untuk terlibat, kita membantu. Ini bukan dalam konteks sekarang yang banyak dibincangkan. Tembak orang, bom orang, nyerang orang. Bukan. Itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama, saya di Lampung posisinya. Itu begitu meledak, tuar. Pertanyaan pertama Pak di Balistan ini. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kaidahnya beda. Misal, mencari nafkah itu jihad. Cari nafkah jihad. Quran surah ke-4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Tugas pertama ketika menikah, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin, Bu, biasanya ciri khas pemimpin apa, Bu? Bukan tegas, bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan. Jangan beri saran. Kalau saran susah. Itu pemimpin. Baik. Tapi yang paling luar biasa, kata Allah. Perhatikan kalimatnya indah sekali. Wabima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah. Ingat ya. Konteks apapun. Kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi. Ya, bisa aktivitas. Tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja. Tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabiah jadi perawat, ya ada yang pengajar. Banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya ada bagian perawat, ada dokter. Ini kan yang ngandung perempuan, masa yang perisai laki-laki? Ya, ada bagian perempuan-perempuan tertentu, itu silahkan bekerja, boleh. Tapi nafkah laki-laki. Begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad fisabilillah. Wafat, syahid. Maaf ya. Apakah selama Anda bekerja sudah diniatkan ibadah? Jangan-jangan cuma kerja aja. Kalau cuma kerja, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Anda wafat juga. Kerja di gedung yang sama. Berangkat menemukan kemacetan yang sama. Apa bedanya iman kita dengan yang lain? Satu. Kita pasti wafat. Pasti pulang. Dan kita gak bisa pilih. Ya, gak bisa pilih. Antum bisa duluan, saya belakangan mungkin. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Atau memang saya bisa duluan. Ya, duluan menyolati Anda. Oke, paham ya? Jadi ibu di rumah jihad, Bu. Pada anak, perawat, mengandung itu sudah jihad. Jadi kalau wafat dalam proses saya melahirkan atau sedang mengandung itu syahid. Itu jelas gak ada perbedaan pendapat. Anak-anak yang sekolah, niatkan ibadah, Bu, Pak. Mohon maaf ya, mesti ada bedanya. Iman kita di rumah, mesti itu terpancar kepada anak-anak. Ajarkan mereka sekolah yang baik. Pilih sekolah yang mengajarkan sholat. Mengajarkan baca Quran, sekarang banyak kok. Fisikanya bagus, Qurannya bagus, kimianya bagus, sholatnya juga bagus. Cari, kalau bisa dunianya bagus, akhirat bagus, kenapa hanya pilih dunia saja? Siapkan, itu jihad. Terakhir, tidak mudah mengeksekusi ini, pasti ada tantangan yang ketiga, namanya mujahadah. Mujahadah. Tantangan mengatasi gejolak jiwa. Kadang-kadang malas, capek, ya, belum eksekusi dilakukan, sudah berdebat pada yang tidak penting, sehingga tidak menghasilkan kesimpulan, ragu-ragu, khawatir, maka atasi semua itu. Turun Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau engkau sedang tidak nyaman, maka perangi ketidaknyamanan itu jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau tidak rasakan sekarang, engkau rasakan enggak enak, enggak nyaman, di balik itu Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Mungkin yang engkau harap-harap sekarang, boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lebih tahu masa depan, engkau pikiranmu pendek sampai di sini saja. Maka teman-teman sekalian, kembalikan lagi, tidak pernah Anda akan temukan dalam Al-Qur'an kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata. Silahkan cek. Itu baru pekerjaan. Belum ibu di rumah, ibu capek merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis. Turun Quran surah ke-17 ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Masalah kondangan saja, Pak, bisa beda pendapat. Ya. Ya, Pak, kan ada family gathering malam. Mama pakai baju apa ya? Hijau apa yang biru? Masya Allah, kata Anda biru bagus, Mah. Kata Mama kayaknya hijau deh, Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Ya, bagus kalau dipakai, begitu keluar kuning. Naik lagi, Anda udah 40 tahun, anak masih ada, turun Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian naik lagi sampai Anda sepuh, sampai kembali ke keadaan tidak normal seperti anak-anak lagi, Quran surah ke-22 ayat ke-5. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ke-3 ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya, kalau enggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya. Betul, akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27-30. Kalau kalian enggak pelajari ini, silakan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ke-3 ayat 169-172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu, tiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung ya, dari ayat 45 sampai 46 ya. Sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75. Sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah ke-2 ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Kan yang kita tahu surga aja, masuk neraka tanpa hisab ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100. Sampai disebutkan surga yang paling indah nomor 1 bersama nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau Anda masuk sini, tetangga Anda semua nabi. Ya, depannya Nabi Ibrahim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kirinya Nabi Yusuf, ya, samping kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma 3 golongan, orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau Anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, Anda berpotensi masuk surga bersama semua nabi dan rasul yang pernah diutus. Ya. Baik, itu ada di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Ada yang neraka, neraka yang biasa, ya, sebiasa-biasa nerakanya, kebakar juga. Quran surah 4 ayat 56. Tingkat paling tinggi neraka jahannam untuk 2 golongan, munafik, ingat, munafik dan kafir. Jadi kalau Anda pun muslim, jauhi perbuatan munafik. Karena munafik akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahanam. Quran surah ke-4 ayat 140. Mana yang tidak ada? Mana yang enggak ada di Quran? Semua ada. Bisnis ada. Ya, birokrasi ada, diplomasi ada, mengajar ada, ilmu ada. Ah, karena itu saya mau tutup, jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini seperti orang dulu pernah melakukannya, maka kata Allah melalui lisan Rasulullah, turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Satu ini aja kita kerjakan. Insyaallah ini akan beda kita rasakan. Utslu ma wuhya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Qur'an, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. Betul kan? Ketika ada yang baca Al-Qur'an, di sampingnya ada siapa? Ya, sari tilawah kan? Baik, sari tilawah itu bahasa Indonesia, ya sari, sebetulnya tilawah saja. Tapi mungkin saat yang menerjemahkan lu pertama di Indonesia namanya Bu Sari, karena itu disebut sari tilawah. Ya, kalau Adi mungkin ada tilawah gitu kan. Nah, jadi teman-teman caranya begini, Anda keluarkan sesuai kebutuhan. Enggak semua ayat Quran mesti kita kaji. Kalau mau dari awal dari akhir, bagus. Kalau baca silahkan, hatamkan, hatamkan, Nabi juga hatamkan. Tapi kalau Anda ingin ambil sesuai passion kita. Anda pebisnis, kenapa enggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakan, keluarkan ayat-ayatnya ada. Quran surah At-Tur, surah 52 itu, keluarkan. Ya, wal bahrul masjur,
0: Dan jika Anda akan melakukan eksplorasi di laut, carilah laut yang punya nih kualifikasi begini. Yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api, kata Allah tuh. Itu potensial ada minyaknya. Kalau yang kerja di batu bara, turun Quran surah Fatir, surah 35 ayat 27 sampai 29. Ini jenisnya, ada yang kelihatan dari jauh, ada yang harus digali, ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau, ada kelihatan menghitam, disebutkan langsung. Ada. Jadi kenapa enggak Anda turunkan dalam bentuk-bentuk tematik yang itu bagian kita? Ada yang pokok, ada yang spesifik. Yang pokok tentang sholat, karena semua orang sholat.

Inshallah. Januari awal, insyaallah ada yang kami hadiahkan umrah dari atlet pelari Asian Games. Ya, Anda boleh ikut nanti. Ya, ada juga saya senang dengan, saya cinta dengan bangsa ini. Dia ada peraih Asian Games medali emas yang kemarin, itu akan kita berangkatkan umrah semua peraih medali emasnya nanti gelombang pertamanya bulan Januari ya 2020 nanti, sekitar 3 bulan lagi insyaallah Anda nanti akan mengikuti. Ada juga nanti dari kalangan Polri, ada TNI juga yang akan ikut dan saya sertakan. Baik. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu namanya. Ayo ulangi. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Kenapa saya bacakan lengkap? Bukan karena singkatannya, tapi banyak orang sekarang baca buku, baca kitab hanya langsung ke isinya. Padahal setiap ulama ketika menuliskan judul kitabnya, itu pasti ada petunjuk di dalamnya. Kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami As-Sahih, kitab ini saya buat sebagai petunjuk umum miniatur kehidupan Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya sekarang. Jadi kalau kita pengen tahu bimbingan Nabi di masa lalu, supaya kita terapkan sekarang, buka kitab saya ini. Semuanya mustad bersambung kepada Nabi. Sahih saya pastikan, saya teliti satu-satu. Al-Mukhtasar, saya persingkat, gak bertele-tele. Nah ini poinnya. Min umuri Rasulullah SAW wa sunani wa ayyamihi. Ini semua pekerjaan Nabi selama 24 jam. Secara singkat saya tutup dibagi 97 pembahasan. Setiap 97 pembahasan, satu babnya itu berisi bimbingan hadis-hadis Nabi. Di situ ada bab tentang bisnis, kitabut tijarah. Bab tentang ilmu, kitabul ilmi. Bab bahkan tentang sakit, kalau pengen cepat sembuh apa? Kitabul marid. Bab tentang pemerintahan, kitabul imarah. Bab tentang penguatan iman, supaya naik gak turun-turun, kitabul iman. Anda tinggal pilih profesi apa, cari Sahih Al-Bukhari, harganya murah. Maaf, dibandingkan pulsa Anda pun masih murah kitab Al-Bukhari. Ya, beli 4 jilid cuma 350 ribu, yang bahasa Arab saja. Ya, kalau mau terjemahan, cari terjemahannya. Ya, dapatkan itu, keluarkan babnya sesuai profesi kita. Itu ketika dibuka kitab ini, yang pertama muncul ayat Quran dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Teman-teman gak usah baca semuanya, keluarkan passion Anda apa, di situ belajar. Sebulan saya belajar ini, besok saya pindah lagi. Sebulan topik ini, besok ke topik yang lain lagi. Saya kira insya Allah, kalau itu kita terapkan dengan baik, maka Al-Quran akan hidup dalam seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan keberkahan akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak cukup dengan amin, mulai dulu. Ya, mulai dulu, petakan dulu, eksekusi dulu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Anda punya hak dan kewajiban. Hak Anda sudah dapatkan dan kewajiban kita semua untuk kembali beraktivitas. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak Pertamina untuk Anda seluruhnya. Saya ingin tanya, kalau jamaah di sini ada berapa kurang lebih? Kurang lebih yang rutin 500. 500 ada 550. Baik, nanti saya hadiahkan mushaf sebanyak 550. Ya, dan itu nanti setiap ada kajian atau zuhur salat Anda bisa baca di sini, baca mushafnya. Kemudian yang kedua, saya nanti berikan buku untuk bacaan. Ya, itu buku yang saya berikan insyaallah tentang manusia. Jangan-jangan selama ini kita jadi manusia, kita tidak tahu mau kemana kita, ya. Itu saya keluarkan dari Al-Qur'an langsung seperti apa Allah menerangkan tentang kemanusiaan kita. Saya juga hadiahkan sejumlah yang sama 550. Nanti satu orang bisa mendapatkan satu-satu. Dan terakhir barangkali mau hafal Qur'an? Oh, mau, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berikan mushafnya yang spesial. Nanti kita mulai dengan 10 juz dulu ya. Nanti saya berikan At-Taisir yang 10 juz. Itu ada mudah untuk bisa menghafal Quran. Mulai dari 10 juz dulu, nanti bisa disempurnakan. Saya berikan 550 Quran khusus untuk dijadikan sebagai hafalan. Nanti cara menghafalnya bisa dibuka saja di YouTube. Nanti di situ ada cara kami menjelaskan. Dan bulan depan kita ada karantina akbar. Jadi menghafal Quran dalam 30 hari. Alhamdulillah angkatan pertama sudah selesai. Ada yang hafal 24 hari, 23 hari. 30 juz, bukan juz 30 ya. Ada yang 30 hari. Ya, ada juga. Sekarang sedang gelombang kedua, sedang gelombang kedua. Mudah-mudahan di Pertamina ini juga insyaallah dalam proses bekerja ada juga yang menghafal dan hafal Quran insyaallah ya. Saya kira itu, nanti pulang dari sini dikabari kalau ada mobil disiapkan, kalau tidak ada kami juga coba antarkan. Nanti kami siapkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk bersinergi di sini untuk membuat teman-teman lebih dekat dengan Allah, sampaikan dan saya dengan senang hati. Ya, saya datang sendiri, tulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri gitu kan. Terus juga berikan apa yang Anda butuhkan. Kalau dengan semua itu Anda belum juga dekat dengan Allah, ya saya harus bagaimana lagi gitu kan. Baik. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Ada tiga cara berdoa. Pertama cukup dengan hamdalah kalau singkat. Kedua kalau ada perselisihan, kifaratul majlis. Dan yang ketiga, kadang Nabi berdoa, sahabat mengikuti dalam momentum yang khusus. Saya ingin menggabungkan ketiganya, mudah-mudahan dengan itu keberkahan diberikan luas kepada kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.

0: في نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا الا غفرته يا الله kami mohon jika ada satu pun di antara kami saat ini yang hadir membawa ya Allah dosa-dosa dalam dirinya, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah hadir saat ini ada kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yassartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan baik di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, maka dengan keikhlasan amalnya ya Allah angkat dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'sir 'alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kadar ujian yang tidak kami sanggup mengatasinya, ya Rahman Rahimin. Allahumma alif baina qulubina, ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon lembutkan hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan, ya Allah, dan bersihkan jiwa kami agar kami bersih keadaan jiwa untuk bisa beramal dalam kebaikan dengan mendapatkan.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91.2 Lagi Sao FM.